Ja, tapi kau ngavi mana toko duvo hoso? Dari mungkin ngavi kau toko duvo hoso, mentak pemukusan penagiri tiap babesan penakan hoso. Tada kau tahu diti. Tambahut kau pusan kadi matina salajun hisab dagi nawa kadi jalius lius maidin. Tia hoso pason man tadi Marius Morudim kapi pusian osubab kadi Marius Morudim diti mason kumadi. Maria Johan, Helen Young, Julita Margaret, Rosu Good, Florita Kinajil, Joseph Potilum, Ogumu Pongan Suvay nga, oi Tony Vagudo Suvay Tadaw, Egisom Z, kadi Marius Morudim niti, kapi basyan, Hansan Hidas, tako tamay mo, tikid Tadaw, ompi basan, dongo suvab Tadaw, kotahu kadi Marius Morudim niti. Adi sabo, pason kohombusku, saya tim Mason Kumadi, Bridget Samuel, Nelly Lubadi, Jailin Ayong, Juliet Solibun, Maureen Ginicol, Om Paganakan Lomin Buko, Om Paganakan Miadin Buko, Om Paganakan Segondu Bukon. Inko ko na nga vi ano balya zuhan san so dahidas ko nga vi blakatan to ko do minamangon dahid nambo ko na po kadi Johanna Miadin mantad simpudu papar om tabi pibasan tadaw ko tahu kadi Johanna Miadin diti baho makinangot ko dahod so dubo ko so diti matina salajun tambahot ko pusan om hisab do ginabo ko kadi Jalius Lius Maidin.

Abal tadi bo tadau baino. Hobi iso laksa linggit po bion kapalintan pagun montok papapanaw magisu survive project ko komoy kapanakan vaig id saba. Minabo si Vazon Montili datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor do opongo o duvongo perum tahu project tagaso id timpu taduk. Iso mantadi na po nga pisasamo do pongo id kahimpupuson taon diti. Namotid tawaw ginabuon project na kapaswat gisam onom ngopod piatus papangkob kapanovohyanan a pipe vaig id kagumuan uvang sabap no do kapanakan pipe no hobu. Minabo si Sidoliti kuma kapabalan di kapas pinapay magon ababasan kapay maganan atus onom unit kaday duvo miloting fasa iso miampay mamabakta na project commercial fasa duvo tahu katinanan katundan pamuhaminan kakadazan id sampurna. Otomazan ni Datu Sri Hajiji mazadok pay maganan atus onom unit kaday ito idongon do LPPB diho kanu papay kabas ning kokaton economy miampay mgukab habigin mo kusifatan kumatuhon magigison tutulus man ako dong kasunison sempurna sebagi tikaton tutumambuhoy. Ning kapaton hisun id saba kapatongob tinimungan tuhun kuma ko basan kapat nutudan pa ingukab habi na ipapagompit do sakot om piyas. Minabo si patunod ko pisan mamimisak tapoy o mananampas si Malaysia pagun saba JBPM Muhammad Pisar Aziz Kosovo tahasu tadaw om okoying id timpuliti kapain kavasin dovot katutudan iosikap do lumalad. Hobi si samangatus kes katutudan piyas om sakot na kaswat mantad po dibuhan katahu na katahib. Sinusutanon da tahungatus himong operam tu kes katutudan tahun. Namot katutudan kokabunan om si samut pinapaswat da tu ngapod kes. Minabo si Sido kuma kapabalan RTM diuntok pibasan eksklusif id Kota Kinabalu. Muntok hang to sikap pinatawanda at tinimungan JBPM Sabah sa kukwang vahungopod biatus aset o bakang igunon mangintong gontob hinasu. Pasovon tun ginumuan do awda matutud pa yung mukab muntok timpuliti o masikap papalupot nununukan takan katutudan kuma tinimungan mamimisok. Kapoy. Katundaan infrastruktur id Sabah mo siti papanawon tumanod ning kokoton takavas mipahud kabuon teknologi. Pinabawasi kumadupo Vazon Montili dato Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam o ponsolhang diho montok papatanto do kumatan itinuidong kanu manak kasivatan kawasyan pati hambus kumatinimungan tuhun. Supay ko kanu papangkavas kapanadaan miyampay manuhong kapapap papahabos infrastruktur di tawasi om kapanguang balanja. Pinahambos ni si Daiti di antok pinapaymagon Best Conference duwangay budumang panamonom id Kota Kinabalu.

Ingka kane tiap bal tadi buat dong sebab dia tiap mak abang lupa di ngan nuhu di Sharon Raymond mentad bagi zan berita ehwal semasa om pinadahin di Alice Marius Edbos Kedesan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kopi wasian.

Ya, tapi kong avi duva pada hozo kong niku pengupusan dok sembanda toko dong sebab diti hozo mentari Edmund Golingay joget pagunon om kada kagab kadi masensius emak majaeng mentad panagi do duva hozo diti do diti pada timpo da kangan dia su dok sembanda toko dong sebab tadau ko tahu diti kasi zam diti buhan kasi zam duva ngai bu duva ngapa namanam dari ketawa dan kumatambahut ngavi i tamai mana po miang pai dago Facebook, mazada TikTok, miti hembus mazada TikTok kata hodan kemade dia su. Aw ni guys van tapi nengavi mazada makin ngom mazada radio patoi. Tapi ko mazada Astro bahutu ISO, mazada RTM click ingko no polahan dia su makin ngom mina kini ngom dok sembang dok kau dong sebab di mana kata hodan dok sok kemade dia su. Kada hivai do mampai wagu makin ngom dok kesembang dok kau diti dok jam ko apa tahu ngapa minit do min sesuvab suvab tumiambus dari da kasimban da takori tim kasimban sabab VFM miampai tambahut kelaja semusut e da kasimban bosina miampai DJ Logina minsan po katuhanan na mula kinangaw dahil na ako pangawin na namat bye.

新的早晨，新的声音，欢迎主播婉珍 Logina 陪你开启今天的美好时光。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Selamat sama labana dinakan. Assalamualaikum ke pasal Malaysia Madani Yana Bar. Kita bertemu lagi dengan mangi kemap tu tak siam September 2026 bersemuan ke 27 Rabiul Awal 1440 Wau Hijrah Lau Rebah bersama ke DJ Zin. Insya-Allah sekejap lagi kami akan bersama ke DJ Azmi dinakan ah dembangi kemap tu. Jadi nabang riti sekejap jo. Kok. Jadi pian ke pian pan Yana Bar bi menonton kami set-set selalu terus jo bersama ke kami dinakan ah. Kita akan bersiaran sebentar 3 jam lekat jam 3 ngabut atau jam 6 kang gemuap. Kita ngalai-ngalai dok dau kemap tu kali lagu lekata soro Dr. Rudaji Sawang kudang alai tak seren sama alabana.

0: naman, inuman ka talaga. Yala yung mga tapay. Mga tapay na piya.
1: Bingo kam! Dong lupo makale siaran sama ala pana. Pukul telu ngabut enam kemua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
2: kasih. Amun pengen jerebu, yen patut buat teh. Tak masa betiro, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jumur ramai pindaku, endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiro. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino nginum buek. Kok pan kelimo, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjian sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Siaran sama
2: Allah Bana.

Amun pengen jerebo, ian patut buat teh. Tak masalah betiro, kita ni landa engkau masalah jerebo. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiro. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

0: Nanti nombor pertahanan awam mokok bomba tu. Lawe, ruun taguku. Aduh, kan ternampel tak tadi dinding tu. Bok ni sana ngonda.
1: Ih, indah pemianu tu yang macam mun kecemasan je kau tu.
2: Bana Mimi, andang ruun kecemasan no tek tu. Kau ngonda Kan menaik no. Kan nelepon pertahanan awam mokok bomba tek tu. Sien sadar, tiba-tiba menaik buat gabak kang.
1: Alah kau tu yang, telepon juga tak siam-siam-siam, sanang je tu
2: Buli ke Buat itu masalah gabak sob tu.
1: Iyang, nombor siam-siam-siam tu enggak kok untuk ngeleporan masalah kemalangan atau penjenayah jo. Tapi nombor siam-siam-siam tu otomatik ya senambung ngogo tak pihak-pihak paling sikot tak tungan ti telepon tu. Berhenti join masalah. Tarus saya sambung gai. Dokon tak polis, hospital, bomba, angkatan pertahanan awam ataupun maritim. Nah jadi amun kita telepon tak siam-siam-siam tu berhenti jo masalah liud. Otomatik no ya sambung gai ngogo tak APM, bomba, polis ataupun hospital anu paling sikot tak kawasan titu. Nyak betah lepas unagai teko, APM ka, bomba ka.
2: Tapi, amun nelepon tak APM tarus, lagi lingau.
1: Lebih kurang semua je tu yang, lagi pun susah tu amun bersimpon nombor-nombor tu semimon. Je tak ingat ti siam-siam-siam meh, cukup meh.
2: Bah, kau nelepon no siam-siam-siam meh. Marak baik gabak tamitu tu, bidak akan menaik no.
1: Okay, bos.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

Trati Pikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk mekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah Anu Bok-Bok berturut reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Telumpu Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah Anu Kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan Bendera Sabah Anu Paling Bau ngeruak inspirasi Bendera Sabah Anu Bok-Bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon kok nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik kok lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: kapan na kereta tu tau. Gua lagi jomo, gua lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
0: Siaran sama
3: Ala Bana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran sama. Alamak.
6: Bersama ko, DJ Azmi.
0: Terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama Alap Banah. Siam September 2026 bersama ko low rebah tak kemap tu. Kita bersama lagi diam siaran sama Alap Banah tak jam kedua. Bangan dinakan yang sedang bersama mengkali siaran sama tak kemap tu. Terima kasih kena sentiasa nutan kami diam siaran sama Alap Banah. Ko pun terima kasih kena sentiasa nutan kami. Ko pun menek siaran tu sebagai sebi minggu-minggu jekam tak kemap tu. Jadi terus nanti lagi dia akan tak kemap tu. Engkau lagu tu.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Anak Diki anu kansang penakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis oleh mo pelemokan pu ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau pejogo oleh masalah keteratan ko buuk infor dari reso akan terganggu nyak oleh namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk pemoyoan pu anu saka tak bangun peranak Diki.

0: Dungkum tinau, dungkum kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek B saluran radio kesayangan B. Dukum yoso, Sabah BFM, siaran sama. Nimpo dekat pukul telu, ngabut enam kebab.
1: Tips ngelag anak terlipat diom kerita. Tago te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak pe tanggung jawab teh.

0: Bingo kam. Dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemuang. Terima kasih. Terima kasih.
1: Penetuan bangan peranak ndok niak muat berkoro tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu niak tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak ten. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet.
2: Muat penunuan pelaka untuk melagan dinakan penetua kompaun paling eko RM2,000 pentawa dandak RM500,000 pentawa nejil 5 tahun pentawa kedua-dua naik mentedel senayangan nu alam persediaan tei da muat penunuan pelaka pasanan tu nang jabatan alam sekitar Laksaban.

0: untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun no kami.
1: Sara makai internet untuk bangan perangkat. Perlu ngerti sara bau teknologi go media sosial, kapan sara-sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk ngendo ko mengkolek kealapan kapan nabang secara kansa. Jadi se anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu bulil nenda konya bulil nenda. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Semonu oleh kealapan dan kemudahan internet.
2: Pasaran tu tak sekuma dan lu sekait engkau isu nunuk secara terbuka.
3: Kerja semua cuma ramai, dan niat nunuk secara terbuka, kau membuka dan semasa musim panas betiru.
2: Amurun ketuluan-ketuluan dikit, maku tolong meda ane, dan niat ngeleret.
3: Tak jomo anu minat mesi, kau jomo anu mudan, pasti bi boy pudan binakan, penedan api ni bana-bana sebelum tiniman.
2: Tak segai no muat ungul api, penedan api e bana-bana, terposok no borone anu urun sebelum dinakan ngembanan kawasan ee.
3: Jogo bino kawasan tanah bi masing-masing, donya teruak ceroboh atau tinunu.
2: Nunu tak kawasan tanah gambutan, nelak somo sekali.
3: Bersomo-somo kita ngejogoan renian alam.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Suruhanjaya Komunikasi Komultimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial Pangan Peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian Pangan Peranak anu nyimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan Pangan Peranak jadi mangsa pengakalan antara skamer kopan jenayah seksual.
3: Penenuan terbuka ngeruo sebab udara kama kok terjadi ni jerebu. Anu boleh mengkerat kesihatan jomo. Diam timpuh monsun barat daya, tak mei ngabut September. Kekoan lat akan ngodep cuaca keroy, kok pan selalu terjadi ni. Pemenikan kejadian penenuan terbuka, tak kawasan anu sanang tunu. Tukun kok kawasan tanak gambut, kok pan tapak pelepusan sampah. Lepuran bikes penenuan terbuka atau ketenuan. Tatalian siam-siam-siam atau tatalian dikau, wau atus, wau-wau. Dua pitu, dua pitu. Berhenti muat penenuan terbuka.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Hah? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah?
1: Begitu tu tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi berialak. Boleh nebangan awang medan api tak kabutnya.
1: Okey tu Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bapa lu ada kat Facebook lagi.

0: siaran sama.
1: Ala Bana.
2: Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya Bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta insan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan ngunsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta.
3: Dong pinabainin peranak kekuri tak panas lau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buik putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan berkekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.

0: siaran sama.
1: Ala bana.
2: Terhati bikal, cuaca panas, entawa kroy anu betiru tersot itu, ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu, yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buet suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeresol lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat bojo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum bue. Ketelu, ngejimatan penggunaan bue. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentioso meriksa bue kopan enselan irom kereta.
3: Iana Barnu, ala bana.
4: Itu dia pandai.
5: Iana Bar dinakan, dong lupo mengkale seran sama ala bana.
3: Minggu kau tu.
6: Nah.
3: Nah. Ya.
7: Pitu kam dinakan.
8: Mangannya mangan, asal jokiti kurung-kurung.
9: Link tu bangsa.
7: Minggu kau.
10: Lap bana.
7: Delah dendo.
3: Dinakan. Bana. Bana.

0: Stratibika, dikau lekat telur rakyat Malaysia. Ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan. Di umuran 16 ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus ngodop tekonan. Lebih kok bimbang, sumak telumput telur pedatus calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental. Anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu bunyanan pengendaan. Amun kam, kok kerso tekonan. Tinau, kok rungai harapan. Kok pentersobi, kam tu dendangan. Kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.
1: Dungkem tinau, dungkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting, download Lido RTM Klik. Benek bi, saluran radio kesayangan bi. Dukum yosok, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul telur.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Sabah tegas perjuang hak dia perjanjian Malaysia sebut Siam nampuk telur. Penanggungan Sabah perlu daras tak setiap daerah. Assalamualaikum, kok salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Perintah LAT akan terus merun tuntutan biadan 40% hasil bersih tak dia perjanjian Malaysia sebut Siam nampuk telur, MA60 telur. Pekeroyak akan bina dia mesyuarat skait MA60 telur. Pengerusi ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat tu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor Marak. Mesyuarat anu penerun tak Sabah akan merun empakatan dengan-dengan tuntutan ko isu tak dia MA60 telur anu kakal niat selesai. Datuk Seri Marak bege boijo lintaran kerja tak kilang proses meluak semimon anu lebih oyo tak kuna. Dia masa somo beliau marah perintah Sabah ngerakam pengereguan tak Perdana Menteri tak jatah kerja somo kerajaan persekutuan kena nelasai Siam Pekoro tak dia MA60 telur. Terposok tu belum bos kuasa Sky tak Sabah menjadi semimone seputelu Pekoro sengkontu. Penanggungan Sabah perlu daras tak setiap daerah nutan potensi kok kedarasan gai. Kok sepatut ni sumak tak kota Kinabalu, kok bandar-bandar Oyo. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor Marak, penanggungan komersial tak lan bubul sempurna, pengen gos menjaji pertemuan ekonomi daerah. Ling ni sektor pelancongan perlu perak sebia engkau perniagaan tempatan untuk muka lebih iko peluang pekerjaan ke usahawan tak rakyat. Dedau diam ucapan ni Datuk Seri Haji Ji Mara, perintah ingin metongan ekonomi Sabah lebih iko alinang mesedio peluang tak rakyat engkau meluak modal insan anu bersedio seodop ekonomi masa bundan. Penanggungan kawasan komersial leselan engkau halak ogoh Sabah Maju Jaya 2.0 untuk timpuh 2026 ngabut 2030 anu muan tumpuan tak melanga daya loan produktiviti ko nilai ekonomi LAT. Beliau marah penanggungan Sabah merluan kerjasama perintah sektor swasta usahawan kok rakyat untuk matongan kelapan pertemuan ekonomi kulit terkerso tak setiap daerah.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Untuk ngelagan, maaf, untuk ngelagan jenayah komersial, usaha ngelah kau kempen kesedaran tarus daras. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Kontijen Sabah DSP Wee Divert Tan Mara. Antara kes anu sentioso nelaporan terpasuk no nipu pelaburan yang wujud urus niaga tanah engkau nipu pembelian diom talian. DSP Wee tinemuan lek pengabar RTM Bojo muat lintaran hormat tak pengarah penyiaran Sabah tong kompleks bersepadu Kementerian Komunikasi. Dia usaha ngelak kegiatan JSJK Kontijen Sabah bekerjasama muan pendidikan tak masyarakat narusan dedange kempen kesadaran. Tindakannya akan nindok terhadap enggo-enggo jemaah anu terbiak diam aktiviti nipu terpesok no dange-dange dokopan bau anu betiru bina tak mahkamah. Jumlah ramai anu pengen ingin maklumat sekait aktiviti nipu pinaku endok lingau-lingau ngubung enggo-enggo induk pejabat polis daerah anu bersikotan. Jabatan Penjara Malaysia Lat Sabah akan merun pameran kerjaya MyPret Zon Sabah 2026 ngempon 23 ngabut 27 September tu tak ITCC Pinampang. Program yang tujuan ni mekituan ko bok produk hasil kerja tangan gai narusan program pemulihan engkau latihan kemahiran. Pengarah Penjara Lat Sabah ko wilayah Persekutuan Labuan T. Hock Soon Mara. Program yang andang penting untuk mengan peluang kedua tak gai entedoni narusan tabangan tak negara. Antara produk anu binuanan terposok kakanan sajuk beku, hasil kraft tangan, perabot kayu ko barangan kimpalan. Tei marak bege tak pengabar RTM, boy jo jaji tetamu, diam segmen sembang ekspresi tak konti Sabah FM. Sebetak pameran kejaya MyPret Zon Sabah 2026, nut penerun pemeriksaan kesihatan, pertandingan ngewarna untuk peranak engkau pertandingan karaoke. Jumlah ramai senegina teko untuk muan sokongan dan terdoni muan peluang tak gai kulit mulek tak keluarga engkau masyarakat. Lebih 600 pengumum membiak pituk kampung tak tambunan teruak masalah bekalan buik tak kawasan umur. Periannya ngempon nang empangan anu niak kulit muan buik anu sukup. Alinang niarun uran tebos kedemburian tu. Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu Datuk Victor P. Paut Mara, kampung anu teruak yono kampung Kiawayan, Masak, Silat, Lalapakon, Nambayan, Moloson, Kok Solibok. Kekurangan bekalan buek dan susah pengumuh narusan aktiviti penonoman dokon kok bioso kok kenyak tantuan ngasau hasil pemuluan parai sekironi perianet betarusan. Para Sukma 2026 Selangor, kontijen Para Sukma Sabah kulit 16 pingat emas dilau. 10 pingat emas terkulit narusan para olahraga, 4 pingat emas narusan acara keremangi kok dikau emas diam acara 10-pin bowling kok pingpong. Sabah betiru kulit ngkurung 44 pingat emas, telumpuk perak kok 24 gangsa. Sabah ngagak perunan 66 pingat emas tak para sukma terdotu anu penerun nang 5 ngabut 10 dembangi September. Tindakan sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sabah tegas perjuang hak dia perjanjian Malaysia sepusiam 63. Penanggungan Sabah perlu daras tak setiap daerah. Begini abar-abar yang melihat kemuap tu, abar di sini bersunting lek muli gubong lekas seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Je Rebu. Dikau fenomena atmosfera puncani lekat abu tak udara akibat abu ko umbu. Je Rebu boleh ngejejasan kesihatan. Untuk ngurangan risiko kesihatan akibat Je Rebu,
1: ngurangan aktiviti fizikal tak luar bangunan, sentiasa makai penombol dopok mong sebetak meluar bangunan. Sentiasa nombol pedawan rumah atau bangunan. Ngelak merun, penunuan terbuka, nginum buek secukup ni.
0: Hashtag bersomo-somo ngelak fenomena Je Rebu.
1: Bersomo-somo ngejogo kesihatan.
2: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
3: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
4: Amun pengen Je Rebu, ien patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkau masalah Je Rebu. Jumur ramai pindaku, endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino nginum buek. Kok pan kelimo, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan tak hospital, entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

0: Tratibika lumantana engkau pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boi muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu.
1: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
2: Untuk kam, kami mitu.
3: Dinakan, itu kan bekal siaran sama.
1: Muan pabaran kok dayagan?
2: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
3: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
2: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
3: Siaran.

now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama. Limpon dekat pukul

Dina kan kakal bersama mekali siaran sama Alabana. Terima kasih kena sentiasa nutan kami diam siaran sama Alabana tak dembang itu siang bagi bulan September 2026. Minggu-minggu je kam harapanku bangun dinakan diam perian alap-alap jo. Kau pun betah kita nak temu kok. I know deminggu lebih aku suti kena bengen dekit urusan keluarga. Jadi harapanku bangun dinakan terus bersama mekali siaran sama Alabana. Kau pun sebenarnya dinakan kita itu dikaulah barakku kita itu dong kita sibuk ngenda ian yang jomo un. Sampai kita lupa bersyukur ian yang un kita bertiru. Kau pun dong pebenen ti atai ti penuh engkau dangki. Kau pun iri atai tak jomo ngendak jomo sanang ataupun dau amun kita. Rezeki setiap manusia yang tu ling jomo lain-lain. Un yang lingau, un pun yang lambat, un yang niuji engkau kekurangan, un yang niuji engkau kelebihan. Kau pendong no kiti ngebanding-banding pelanan lum ti engkau pelanan jomo lain. Kiti niat terhati jomo lain ampun masalah anu tapok gai no muat gai sebenarnya berjaya. Kau niat terhati jomo yen pian nangis ti pian susah ti sampai kiti kakal gagah sampai bertiru. Kau pendong no kiti berpikir untuk melabuk jomo lain kerana kiti tu ingin lebih langa amun jomo. Ingat no kiti sentioso amun kiti sentioso ngali lubang untuk melabuk jomo. Niat tantu lagi kiti, niat lagi tantu ia akan labuk. Kadang-kadang kiti di diri yang apa akan posok tak lubang amun kiti ingin melabuk jomo. Belajar untuk ngendak kesenangan jomo lain. Engkau atai yang bersih, kau pun alap. Doa ti gai, gai dok dangki tak gai. Kena rezeki tu, ni akan kurang. Masing-masing kita un bagian ti. Lum tu pendok untuk kita ding jomo sedangki, sasa-sasa, kau semusu. Kau pun masai habis pergi ejo, mikiran jomo lain. Okay, dong kita ngena dendam. Kau pun pedi atai jo, tak jomo. Kau pun sentiasa nak kita bersyukur ian yang un kita. Palap ti kurang ti, doa yang alap-alap untuk jomo lain. Kau pun terus ti pelanan ti dong melabuk sian-sian. Kena tak torong ni gai dok dangai ramai jomo yang kalah. Tapi sebana ni dangai ramai jomo yang boy-boy tebangan ti, dangai iko atai yang jogo ti. Kau pun momon yang buat ti alap-alap pe akan ngogong kita balik. Tapi dong kita lupa amun kita muat ni alapan tak jomo, yang ni alapan akan ngogong kita balik.

Ya, kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Lagu emo kita pukul 5:33 kemuap. Yang sedang di pelanan, pala-pala di pelanan dinakan. Semoga selamat teko, tak tunggu niogo, kopan yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, selamat bekerja kok. Yang sedang bercuti-cuti, selamat bercuti-cuti. Jogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan. Bang dinakan. Regon tino keluarga ti selagi gai kakal un bersomong-somong kok kiti. Sayang tino yang ti mak ti, mak toti, yang toti, bangun adik beradik ti, bangun jomo-jomo yang sentioso un engkau kiti. Kadang-kadang kiti terlampau sibuk nembet dunia sampai kiti lupa un jomo merumah yang sebenarnya ni sentioso ngagat kiti bersomo-somo. Telepon ti gai, tilau abar, setemu kok guys, si salam, si baku, si unjuk tangan, ning kok bersomo insan pen sekajap. Kok amun un salah kok silap, maaf ti. Kok amun ben kesempatan untuk marak, aku sayang engkam, marak nom betiru. Niak payah ngagat-ngagat. Karena kiti niak akan ngerati, semberen penghabisan kiti akan mekale sorogai. Kok pan semberen penghabisan ni kiti ngendak guys senyum. Kok pan semberin penghabisan kiti buli sesomo kok gai. Kok macam bau-bau tu pan aku kerongayan mak toku hisap binor tak kampung gunding. Kok pan betiru kerongayan yang toku lagi bu bodoy binti santan tak kampung linau. Mak toku lawe dembangi September betiru yang toku pan siam September 2026. Okey. Jadi dong sampai kerungaian baru kiti ngintam kok kiti selalu sangka bahawa maung-maung je lah setemu, maung-maung je lah nelepon, maung-maung je lah balik tilau abar. Kok kena niat terhati ti maung eh sempat kah lagi atau niat. Jadi tabangan pengkale selagi keluarga ti kakal un dong dah berkira tak kasih sayang. Dong terlampau ego untuk maku maaf ataupun si maaf-maaf. Kok pun dong terlampau sibuk sampai terkelipat ti untuk ngendok masa kok gai. Kerana amun gai nyawun no yang paling pedih sebenarnya ngek kok jo kerungayan gai. Tapi kenangan terbetak gai kakal un bersomong kok kiti. Tapi masa ti kok gai nyawun. Jadi mulai bertiru regon tino gai, sayang tino gai, bagus tino gai. Kena dikau masa kang, mungkin kita akan ingat tak kenangan ni Joe.

0: Rabana. Bingo kam! Dong lupa mekale siaran sama Alapana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Bersama ko DJ Azmi.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Perkala mustahak habal lahat kuhab iti Sabah totos berjuang nuntut hak mariam pagjanjian Malaysia orang ibu siam hatus onompo makatullo. Pembangunan Sabah sumai ni pakan sang masakawa daerah habal nilawusan. Pemerintah lahat akan patuhi berjuang matuntutan bayar dan 40% hasil lisi mariam perjanjian Malaysia Rangibu Siam Hatus Onompo Maka Tullo atau MA Onom Tullo. Perkala inaani akan nibawa mariam musawara pasal MA Onom Tullo iani pagkokan he Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ma Jumaat itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka musawara iani jadual ni hinang mas Sabah akan mag-isun inda gines tuntutan maka palkala mario MA Onom Tullo yang masih halam ta selesai. Datuk Seri Haji Ji ngahaka butehe baipain lawatan hinang ni kilang pengekstrakan makunak. Sadimin hei beliau ngahaka pemerintah Sabah ahaya magserang sukul 7 Perdana Menteri atas keinagonan pemerintah persekutuan sebab analasai siam perkala mariam MA Onom Tullo. Pasodna pamalorosan kawasa pasal perkala inaani 7 Sabah meminjarian kamimun sangpuk maka tullo perkala ongkon iti baina ni salasai. Pembangunan Sabah sumaini pakan sang masakawa daerah amaya potensi maka kainagonan kania-kania maka embal patut hal ongkon ma Kota Kinabalu maka bandar-bandar heya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Nor ngahaka pembangunan komersial malan bubul sempurna taga potensi manjari pemangkin 7 rakyat. Parahulu minhei Datuk Seri Haji Ji bai ahiling yukna pemerintah bilahi angila-ngila ekonomi Sabah lawi magkainda ginisan sadimin panadiahan lawi heka peluang 7 rakyat. Ruisab maka paluas modal insan yang magsakap anabu ekonomi masa sinong. Pembangunan kawasan komersial inan ruisab paaway mahala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 togol timpu tahun 2020 makonom ngabut 2020 makatulu anu ingga anu lutan toongan 7 kasongan pangatu penghasilan maka halga ekonomi lahat. Beliau ngahaka pembangunan Sabah abarulu tawang min pemerintah sektor swasta sauragal maka rakyat ako maka kila-kila manfaat maka kemajuan ekonomi tahampit masa kahwa daerah.
0: Dengan hinawi ti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Usaha panaggak maka kempen pangisayo song nui pinahogpot ako maka sagga kahinang jenaya komersial. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenaya Komersial JSJK Kontingen Sabah DSP Wi Devant Tan ngahaka antara kes ia raran nilaporan pasodna penipuan pelaburan embal wujud urus niaga tanah ruisab penipuan pemilikan min internet atau mariam talian. DSP Wih Nibak Pemberita RTM Baipain Patua Hulma 7 Pengarah Penyiaran Sabah Ma Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Mariam Usaha Anak Gak Kahinang Butinaani S Balikanku Mariam Usaha Anak Gak Kahinang Butinaani JSJK Kontingen Sabah Magkainagon Nui Amatuntul Masyarakat Min Indaginis Kempen Hemagakal Totos Akan Nipag Akalan 7 Angila-ngila Aa Magbea magkahinang panipuan ang pasod na dakrangay saggawan akabaha o iabuti na ani wainabay ni Boa di mahkama. Ang kansab banan aingga taga ay malumat pasal kahinang panipuan ni Sohoray Rayan magtao makaingga-ingga poon upis polis daera magsekotan. Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah akan ngahinang pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2026 nagna 2023 ngabut 2027 halimbulan siam itu ma ITCC penampang. Hinang ina ni mua tujuan pamaandaan ma maka amavilihan ayai hasil hinangan tangan prospek min program pangulian risab latihan kemahiran. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Tehok Su ngahaka program ina ani mustahak ako maka buan peluang karua 7 prospek mintada patui maka tawang 7 negara. Antara ayai iani pavilihan pasod na banan kinakan ni AIS hasil hinangan tangan perabot kayu ruisab ayai tukangan min basi. Teya ngahaka butehe 7 pamarita RTM by pa imanjari hawagan mariom segmen Sembang Ekspresi Makonti Sabah FM. Magsambata makapameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2020 makonom rusab ni hinang saringan kasihatan pertandingan angolol anak-anak rusab magkaroke baanan aani sa ginaatak ka ano kong usaha inaani. Labi onom hatus puhu aa maghumapay ma pitu kampung matambunan magmasala he sabab misayay bohe. Kadaan inaani magsabab min bohe maempangan embal na makasukupan sa dimin halam niya bay niya ulan toggol iti. Timbalan pengurusi sawit kinabalu Dato Victor P. Paut ngahaka kampung magmasala yana kampung Kiawayan Masak Silat Lalapok Lalapakon Nambayan, Maloson, maka Solibog. Kakulangan bohe maka hunitan baanan aamag tinanompay sa matingga biasa na maka nikabimbangan magmasaala mapamaluasan hasil pay bang iay kaadaan butina ani anatas. Ang kansab, beliau asa-asa maaabahala ako maka pagakkal rayrayan paligay na hinang angilangila sistem empangan maka pagbohean alansal langanan na maka labi ahab ako kole bohe makasukupan ni pasuku ni kawasaan pagpahiyan. Sementara hei baanan aa maka ingga sigam magtinanompay tagamasaala bohe asa-asa akole rayrayan taatasan maka patuy magtinanompay bot biasa. Para Sukma 2020 Makonom Selangor, kontingen para Sukma Sabah kolek lagi sangpuk makonom pingat emas Riilau, sangpuk pingat emas kolek min para olahraga, 4 emas min acara lumange maka kania-kania dakayu emas mariom acara tempin bowling maka pingpong. Sabah butina ani maka kompol 40 maka 4 pingat emas, 30 perak maka 20 maka 4 gangsa. Sabah ngancangka kole 60 makonom pingat emas maka para sukma min tanda iti anu inggan ihinang sangai min 5 ngabut sangpuk maka sahali bulan siam itu. Pemupus Sabah pina sampai pabalik habal maustahak si Sabah totos berjuang nuntut hak mario perjanjian Malaysia rangibu siam hatus onom puk maka tullo. Pembangunan Sabah supaya nipakan sang maka sakawa daerah. Butena balahat ko piti iba ini sadihan min seksyen berita ewal semasa terjemahan na bayin hinang he Julia Haji Amilasan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anak muda, tagaupaya matatas pagtawakupan. Sigam, iyan apawaris kamaamuran. Kansang mag-usaha, amua kamajuan negara. Magsambata makasampangan allaw kabangsaan, sung pakalumantam sumangat patriotik cinta managara. Ako patuy makapatatas pagsaumbibihan, mareoan dakayo pasindungan neunan negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat allaw kabangsaan, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda. Kita magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Sarang ayan ipagsukulan ni parang saranakan maay-maay rupain ka makale siaran Hiling Sama ko hapito hali sa goon na usang po makarwa minit gantaan at akarangay minit may to mga kawasan kita kinabalo akan pasod waktu sulak fardo maghrib manakala marambila pantay barat marambila pantay timur tanto na masampuna sangay minli sa goon na siyam minit si jari way na may pasod waktu sulak fardo maghrib marambila pantay timur sanakan. Jadi kami mai itu ucapan selamat nayan sembahyang fardu maghrib insyaallah dengan paliwasta lagi akan kita makapagtau hati lagi mariom segmen tamako happy itu. Jadi tu yang terapain magpakale ongka-ongka ya salway na ni sadia mariom playlista laus kita ngagaran waktu solat fardu maghrib waktu azan waktu abang mga kota kinabalo mai itu serangkan sebab FM siaran Hiling Sama embal nasa.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Wai dah lisa gondom terlumpuk menit habang dah tajam tamah itu mbak konti tu saranakan ayo lupain serangai hani pagisukulan untuk kita kami mohon apa abai masyaran hiling sama kohap itu jadi abot biasa mapergnaan itu saranakan nga kita kesempatan magsapali kita bantung cuaca ya bai hani sapali ma jabatan meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam iaitu malisa 5 terlumpuk kohap ma siam hari bulan September 2024 makondom alau iti di hakaan ma kawasan Sabah pedalaman Sipitang Tenom Sok Keningau Maka Tambunan manakala maram bilak pantai barat Ranau Kota Belud Maka Tuangan rusab akan atau jari masandakan ulan landos magbiak makalit tekna dijangkakan atau jari madakan kawasan ya bayi ni hakasi ngabut lisag siam sangom itu sadanakan jari Pak Isbat hingga paran kita sekot malumak pag merilawut aranakan supaya kita Pak Isbat bang iya tanda tamariom amaran cuaca inan butinaan pahali-hali na kita ada kita amakai bayaran-bayaran ariki dak lagi ka bayaran ariki insa bayaran-bayaran mahayai lu mencari rusab abu hau. Jari rusab sanakan ngak kita kesempatan mai tu sapalita habantug min jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sabah Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri Sabah State Disaster Command Center SDCC status kualiti udara negeri Sabah ma lau iti sanakan ma siam hari bulan siam tahun berumpuk ma konom ma dakrangi kawasan tentuna iaitu ma Tawau ma area Kelabakan IPU Pitumpuk mariam keadaan sarang-sarang sanakan sandakan iaitu makawasan Beluran Numpuk Makassa Kota Kinabalu iaitu makawasan Penampang Makaputatan Pitumpuk Makapitu Kimanis iaitu makawasan Papar Membakut Pitumpuk Makarua Rusab makawasan Keningau iaitu Masok Limampuk Makatuluh Kalama Tuaran Isab Walumpuk. Jadi kami mohon inan mariam status keadaan sarang-sarang masih lagi mariam keadaan baru Isab Makalatan masih mariam keadaan takawal saranakan. Jadi airupain misan pun boteh sebab mandusia tu isara luar-luar penerimaan ketahanan barana ko napain kita maka pailag min saki-saki mabahau itu abang butitu na musim-musim maggabut tabut na niya saki-saki magkohol ni salisma asal kanina ani rusab supaya jaga ta kasihatan ta jaga ta keluarga ta abang aku lang ani aru aktiviti maluasan ada lagi ni pahinang atawa bang tud kita supaya ni aktiviti inan ni hinang maluasan pailag pahali na pain luto bohe magpakai topeng mas kok na pain kita da keredahan ma maggabut atau jerebu itu sanakan. Jadi pakalita ongka min artis Den Bisa abai pain hai ongka min artis Adila Sa pakitong kitong rahu pakalita jadi ongka itu sub ngai kahal saja kita magpakali hiburan sago samandang na iti sa bandu panuntulan ni banan sa kita kanak-kanakan banan makan nak baha oi to sabab FM siaran hiling sama umbal nasa

Lembah Danum ia tanakna ma daerah Lahat Datu iana Talun Ulan Akatoa Marunia. Dibantu ke Dewan Undangan Negeri Sabah selaku Talun Ulan kelas pertama ma tahun Sangku maka Siam Siampu maka Lima. Keluhaanna

0: juta tahun ah, maka taga kelangkawan alabay namin rahatus meta. Maka fauna isab setua ilat nekot na katis maka hunit tabak. Antara nai orangutan, gajah pigmi, kuya bukeat, badak sumbu Sumatera. Ruisab pataan labi teluhatus gidisan manuk-manuk. Lembah Danong ruisab taga magkaginisan hinang maingga sigam si Dabilahi yang ngalibut talun pangandaan baanan manuk-manuk maka hinang masuang. Bagata ruisab maka katob-toban na neonan talun ulan kelas pertama. Lembah Danong araran hinang matak pamihaan maalumat kaanluman talun maka kaanluman setua hewanan mandusia hinang kajian mareom maka luasan negara.
1: Sabab VFM siaran hiling sama wainalin sagun na 44 minit inawit eh mga data jam tama konti ito sanakan as mga nakuhap ito magsapali kita ma soal alpakala pamasyalan atau destinasi pelancongan jadi magtuk na maka ay pakalita mapasan-pasan kami ma ito yaitu Malembar Danum inan yaitu talun paling angkato ina ni subay jaga tatuungan sanakan sebab ay yaitu sabay to lando akaheka ginisan satua-satua manjari kazana magkaginisan paling unik ma lahat tama ito sanakan jadi ina ni antara ay to manjari ruisab panalik makatalik-talikan bilahi mandosia untuk atakan ni saba ina ni ruisab sadibin hai sanakan hingga ikahal ma soal Lembah Danum ito pangandak tama daerah tama sampung nak sanakan ahika makalando pulau-pulau kapupuan yang menjari song makatalik-talikan kelurukan mandosia atakan ni saba itu dan akan ani ma pulau Mabul, pulau Bohek Dulang, pulau Sipadan, pulau Kapalai, Taman Marin Atun Sakaran, pulau Mataking ahika makalando sanakan paligay na ahika aktiviti tamakahapna ina ani antara cara-cara butingga aku maka talik-talikan aku maka akigan banan mandusia atakan di daerah tah paligay na kita ma itu sanakan minta dana maka akigan maka songan pendapatan untuk kita masaba itu sanakan jari na ani ruisab itu budaya min luasan itu atakan di bawah ni lahat tah dasab biata ingge kulang mahapi supaya pendaan ta pamintangan ma itu kaulpiil kita masaba itu itu betingga paha itu heta mag hati maka mandusia min luasan yaitu mencara heta maham toongan pahap ta hospitality bang ta hati manan sanakan ta hospitality itu betingga heta magandak ni mandusia sopan santun dan akan supaya kita inaani ruisab itu toongan kita daani hampul-hampul sebenarnya inaani antara ruisab amun pengalaman ahab tujuh badan manusia pemasial atak kanila hatta maka talik-talikan untuk daan hal mintad dah sego inaani akan maka talik-talikan sigam lagi paluruk nila hatta untuk atak ka jari hingga anu mahap kulang mahap biata buat saga bangandak ta pelancong atau mandusia magtakahan tu pakaian-pakaian kulang ahap ni ndak mamata da sabiata dan akan jadi rusa bai tanda ko tanda mamata ko kan di ania pamasial pelancong atak kanila hatta tanda ta magpakaian baju kulang biasana asal si jam itu magpakaian itu luar seksi-seksi rakit jadi hina ani ruisab adrakan da aveta ani ruisab si itu ingga ka Islam sago magbili turung sebab ai makanda itu adab atau makaakig aakig hospital cara bertingkah kita malahat it makaakig jan banan pelancong itu sanakan jari ina ani antara perkala-perkala ruisab yang mencari makaakigan sigam. Jadi hadirkan da kita tepat waktu lisa gon 48 minit ina iti magpakal kita ongka min artis dance kiring manisan maka igalan poco-poco sebab FM siaran hiling sama umbal nasa.

Sabah VFM siaran hiling sama wak dari segon nom 53 minit ilmu ITE jam tamah konti tu sanakan rupain serang hiling pengsukulan badan sanakan tapa avai mainggam ingga rupain kam ya kabutira ni mapamansanan kendaraan amansan kereta magpakali kita mai ma frekuensi biasa ma sempok makarua titik pitu bang e ma kota Kinabalu rui sab ma sampuna tentuna sempok makarua titik onom jadi serang hiling pengsukulan di badan sekarang kami mohon sanakan kan barang keluarga mak larapan mak boh lima mak siap ban main game grup engkau mak kelesiran healing sama butina ani ya kama panisilan kelahat-lahatan menampilik alhamdulillah sareng hari pagsukulan ko hap itu ingge kan hal kita mengpakli ongka-ongka ruisab laus kita bai nama kapag sapali haka-haka habal-habal meramurahan habalinan sampai ni kita kami mon maka pahali kita tongan maka maklumatinan sampai tuangan ni kita magtuk na tuangan makapagkainagon parinta iaitu maghalian kami mun habal sampai nikitam kami mun sanakan jadi ungkan iti saja sanakan bin ako Muhammad Junrin Nasirin ngamuk ampunan di barang sanakan sakap aku magsiaran tentu na niat napa yang kasaan-kasaan sanakan angamu aku keampunan insyaallah akan kita makapagabay pabalik mariam segmen-segmen sadi makabahan ku makaam ungkak min artis lock igalan poco-poco sama VFM siaran healing sama embal nasa.

0: Lauranda Bahata Lahat Sabah tahun 2020 makaunom akan nihinang matag Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Jumaat ma-4 halibulan siam 2020 makaunom nagna lisang kualu sangom. Mayran ni jangka akan nipia heyang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur Ketua Mantiri Sabah maka handana Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Pengindian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan aniak memairan ina ani. Pemerintah Lahat Sabah baina mantung pangistihalan Allah Sabah matulumpu makasa halibulan waduk 2020 makampat. Setusaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Sapar Untung min dakayu pamantugan baya matua bahwa bantug Allah Sabah nihinang ma 5 halibulan 6 2020 makampat maka pinaluas terbitanna ma 20 halibulan 6 2020 makampat ako umum maka tau bahwa tulumpu makasa halibulan 8 ni istihal salaku Allah Sabah. Bantu ginaani pinaluas terbitanna atas perintah yang dipertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat nampang Allah Sabah min kami sehe aloot makaam. RTM teman setia anda.
1: Jam katulur alondo mitina Sabah VFM kasalulaan rahumurut.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Raino Ring Homeyo Nahunu Pamahunan Paskuan Ku Ihendria Neklon. Pahulu Ahora Akasip Bonsoi. Pahin Supan Kepakaran Kain Tuturan Industri Akasip Kapio Minso Panalingapura Kepahadan Papasingkatan Negeri. Di PKK Namana Rake IR Kapio Pio Alaya Kambar Andurit Apahunda Kampung Numbak. Konwalan Analingapura Babal na sungkait papasingkatan dan negeri pahinsu panu parintah institusi pengupasan asawat am industri agasip piroton poyo. Pasukan Menteri Rakyat Menteri Datuk Cesar Mandela Malakun Nambala pahinsu pan hino akalap malulur rak kepakaran akademik kain tutunan nu industri am kekasih panu parintah. Rakyat poyo kepakaran UMS akalap pinsu pra parintah tumutun kapio rak kepahanan asauk diliwak rak kain tutunan industri minsu tumutun relako panalingapuan rak atetelai. Isu Nambala rahitu libos nangin puas rak keluluran pengurusan am profesional Kinabalu Raka Tulu, Rakota Kinabalu. Atu Soper Ngolun, ulun nasalaban rapahun da Kampung Numbak, Kota Kinabalu, rayu sakala prapangin supan intoranan salinu tayar. Bahu-bahu tili yang di Pertua Negeri, Tun Musa Aman, napasuk rapangin supan usin am sampayau. Tun Musa Pono Sirmasi rapapasukuan pengisupan khas Kinabalu Kasalawan intera Majlis Ugama Islam Sabah Muiz rasuang RM5,500 onda pinasukun setiausaha perintah negeri Datuk Zainuddin Aman ra Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Sri Dr. Sabin Samita. Liwarahino Datuk Sri Sabin Napabala, Ketua Isi Rumah Rakapio-pio Alayak-yak Takin Rak Kebenaran Ambal Andulit Rapahun Rak Kampung Numbak. Itu akasip kapio kono anunus Rak Intok Papayanan Andulit Rak Ulun-ulun Nasalaban Rapahun Amangampung Rak Ulun Kando Rak Inggalan Mayan Rak Intok Hino. Di BKK Raino Rayus Amarisa Am Anuku Rahayunu Intok Hino. Rakapo Inggalan Ulun Nasalaban Rapahun Tutunon Rulio Am Pohondoon Rak Inggalan Ulun Sotopotno Iniau Mayan Ra Intokino. Ulun Nasalaban Rapahun Nangin Suat Rapangin Supanam Talimo Nu Parinta Risilo. Somok Ambabal Nu Cat Pahun Mesra Sabah Maju Jaya SMJ Pantia Yunon Am Ika Buliunggai Nu Atu Atu Tayar Ondok Ratorono Ahalung Rakain Tutunan Rasmi Nu Pahun SMJ. Setiausaha Tetap Kementerian Papasingkatan Nusar Bandar Datu Mirna Jemines Nambala Babal Amkot Numbur Nucat Akasip Insuhutin Hamanopono Ulun Nangapu Anambil Rapahun Nilo Ratimpu Matong. Isu Nambala Raitu Rapat Numbajis Pengimpuasan Rasmi Pahun Mesra SMJ Raupis Daerah Beluran. Pambalan da asrama kabin intok nu angungubas am lalaing sikun nu SMK Simpangan Paitan Akasip Kapasion. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi am Inovasi Datu James Ratib Nambala itu Akasip Kapio sokra intok nilomayan liliwang kuliman rapahun nu angungubas am asrama Apongo Balon. Datu James Nambala rahitu rapat nu inoy pahilong rasikulan hino. Isopono namalurus ra duo unit Starling am Talu Misin Sungoi Inumon. SMK Simpangan Paitan Sinara 1,400 ngopor laleng sikul. Intra tingkatan kesa suku tingkatan ka onom onom ngopram ni mongolun ang ngubas am oper ngolun anggota kumpulan pelaksana. Popornor Liukupoyo Ahora Akasip Bonsoi. Pahinsupan kepakaran amkain tutunan industri akasip kapio meso panalingapura kapahanan papasingkatan negeri. Di BKK namana rake IR kapio-pio alayak ambalan durira pahun da kampung numbak. Hinunio popurno ahonu pemahunan into rasa BFM kasalulaan rahumurut. Aho hinili kinomos laho Ri Sharon Raymond. Salam Malaysia Madani.

0: Paparam ano maribulan sila kasiyam, 1,700 ano maparam talo. Dawintok matang, namirangan rarondok pamagunan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondok tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikang am togong takau, kosendra mamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mapapaya. Kansayan maparamay ra oro Malaysia, intara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Assalamualaikum kansa random kansa nang kini ngora Sabah BFM kasalulaan rahun umurut pasina ngalanta ka onsoi oro hitu bahaga bagaka oro katalura minggu na hondo raka siam hari bulan dan bulan ka siam dong ribu dong paramonom aka wake rakoni Hendra Neklon raboy nudong ajam pasina ngalanta ka random hitu bahaga bagaka malansa na hura tiak penuh untuk mui nang kini ngora mon ras Sabah BFM maansen sukana na kaon kini ngor rakon rimba rimbai ana pilik kura londom hitu na posumimpung maya angundi raina tangan Rimbai Pahilion Rajam Kabalu Ra Londom Hidu Raisa kan kini ngora rimbai-rimbai onsoi ra Londom Hidu Pahak Kepegaka ala pontakara panti ngaisa nali bos sengarawan kono nalumpai nang keraja Pahak Kepegaka hitu rimbai tori Hani Pita nantam ri cikgu impin ansusuk lumayau minta wairiun sudun bahun rimbai tori cikgu Steven Jimin ra la ara pagalungan.

0: Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulukoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pake babasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.
1: Amiobaga rayus kono nasungkai tra bacaan nu IPU kapam kono bacaan nu indeks karamalan nu angin kono ndok pinasila nu pusor kawalan operasi bencana negeri Sabah ono na pabala ra kono ra daerah Tawau kelabakan IPU ra tuluk ngopor yuheno status natu alintanga sandakan ra beluran ono ngopor ambrondo Kota Kinabalu. Yohino seluruh Kota Kinabalu pinampang amputatan tulung operam dulu ra status alintanga kimanis ra papar membakut tulung operam duo keningau esuk limo ngopor am talu am tuaran walu ngopor jadi kawik nu intok-intok pinabala ra bacaan IPU natu ra babal alintanga alintanga tu bahagia-bahagia intor ra kono bacaan limo ngopor am rondo suku atus hino ra bacaan alintanga ra kono kategori no IPU kapam indeks karamalan anu angin merapat dan reno bahagia-bahagia taka kawi kinita kapakuling reaktiviti ralo sarno pahun kenapa min salon tara pahun aku nampak era panini era arung kabang tetara mera studio nak sekre jam katulu dong ngompor ngaminit ralondom menapor jam katulu dong ngompor siam ngaminit aku suku tim penu azan isyak rali bung no Kota Kinabalu mintokon ondo na hondo itu rimbai pantaman ri dupin Albert am Suminalintung alapon kan sayan.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Kan saya nanggir ramuan Rasa Babi FM kan salulaan roh nemurut pasti dengan antaka onsoi pakai pegaka amina itu rimbai dari ngamuyon rimbai intori enji apira laiji insan ru peri raina po jam kawalu ralondom mayak kau kena angundi raina tangan rimbai pahilion dua rimbai pahilion ku ralondom itu pakai pegaka raundian air rimbai ali mananku rimbai ri Florence Rabin dan tambri Juliani Zabri sinu labit nerimbai binatikan di cigumas rani tumas rimbai itu binar Cikgu Mas Rani Tumas I Florence Sorabin Liwara Pahilino Rondom itu Pakap Kakak Rimbai B Nampira Tanto Rinimbai Ri Azroy Susi Wilson Rimbai itu Binari Inus Andara. Jadi tarik meyun kena undian meyun boleh niyo Pakap Kakak ngitara kena undian meyun teponyak E Kapam Bira Facebook Myra Sabah VFM itu bahu Pakap Kakak nasung kaitra Lohonuhata ondo pinasila no ina nanguasa industri kita Sabah lohon ra orunun suau kono opor hari bulan rabulan kasiam 2022 pramono nahon dora oroka apa tra minggu susunuh hata balunga ringgit balunga operam tulungo sin sakilo geta kapingan ikai nuf gret kesa limunga ringgit limunga operam onom ngosin sakilo geta kapingan ikai nuf gret karuo apat nga ringgit onom ngoperam tulungo sin sakilo kantalan gret kesa limunga ringgit dungo operam siam ngosin sakilo kantalan gret karuo apat nga ringgit apat ngoperam sa ngosin sakilo am sikarap sa ringgit talungo operam do ngosin sakilo am ninyo pembalaan ralohonuh hata ondo pinasila nu ina nang masa industri kita Sabah lohonora oro nun suau opor hari bulan dan bulan eka siam 2022 pramonom rasa kang kini ngonda rimbai pakap kakak itu rimbai deka bahu rinimbai ri Albert Obot ringhomion rimbai no pansuayan ralan kaansayan.

Ami apa kerja mereka? Itulah panggung perang palungan menitra London. Hilik kapu angkir dengan Ramon. Rasa bagi FM kasarulan dah nomorut. Sesuai untuk aku nak keringahan mion radio. Kau pun awak boleh kau nak angkir dengan rasa bagi FM. Pak apa kerja? Maya ada aplikasi RTM klik. Aku nak pun Maya ada Astro Balut Tilu Kusung. Aku nak media sosial no RTM. Pak apa kerja? Itu bahu pembalaan rapabal nu kawanan unda pinasila nu inan kapam kopisan na hilong rapabal nu kawanan na Malaysia undo na pabala ara kono kinabalo angulo awas mahalo amhanit undo nilai nasok rakula-kula negeri kono Terengganu Pahang negeri Sembilan Sarawak Sabah pakak-pakak Sabah Yuna Solora Asak Ras Pitang.

tenam so kiningaw am tambunan stolora kono lindobon yohinora ranau kota blut am tuaran uli kono rasandakan am kudat ondo inilah yang nasok suku rajam kasiam ralon dom itu. Jadi kono tumutun rayu sesungkai rakono pembalaan dan pembalaan kawanan baka begaka so itu rakono pembalaan rakono Angulo Awas aku nak puno pembalaan-pembalaan bokon katutunan bokon ondo kono atutunan mo yon maya ara laman web ano kabisa na hilong rapapal mga kapana Malaysia ra met Malaysia pagkakaka maresakan kini ngora rimbay na projam kapal ura londo minatangan na rimbay pahilion ito rimbay intori syarin amu syapri pay liray au rondo rimbay na kalahir intori jina lobonong guang kalo mapasaw.

Pabukat kau nakapanay kau kia. Ulun barat mukonon ya krapeti suara kakalo makatake na talingo. Ginyora ilo kalo mukurongog amna pokuan ayok bagura pulanu kapang basa isyarat makiman sunur. Ginyora ilo nobarati kalo masaga midagu. Mi bobo ra kalo mukurongog ilo raragu kapang bolos.

by Pahilion. Rimbai Pahilion jam kabalu ra London bagap gakah ina itu nari ngomion duo Rimbai Pahilion ku ra London itu karo rono Rimbai nan taman bagap gakah Rimbai air uliok ku payo Rimbai air Rimbai alimanan ku Rimbai ri Florence Rabin nan Tamri Juliani Zabri sinula bit Rimbai binatika ni Cikgu Masrani Tumas am Rimbai itu binari Cikgu Masrani Tumas am i Florence Rabin liwara pahilino rondom hitu Rimbai nampira tanto Rimbai ri Azroy nan Tamri Susi Wilson Rimbai itu binari Inus Andara. Jam kapal apa yang operam lima ngamini terlalu dong bahagia kakak pasal lain ko bahu angge kono Rimbai ono nakala pra undian rasawat kepio kapa mu undian rasuang ra London hitu bahagia kakak ra woi no timpo pangundian. Jadi teleponnya kapa ambi bahagia kakak ra Facebook kulikono am WhatsApp no Sabah BFM ra nombor kusung roda siam apa siam kusung tuluk balu tuluk balu. Restakan kini ngora Rimbai Rimbai yang nasak rejuara nuina tangan Rimbai Pahilion Ramingo na kasel tili Rimbai ri Datu Francis Landong Rimbai ninggalanan Rabu Titin Sunan bahunu Rimbai Ntori Nur Hayati Zulkifli Rimbai Norulio Rimbai Sadin Sadin Sinonsol Amali Bos nu dua Rimbai itu Makuna bacanku kula-kula undian Undo napuku interarangan-arangan Ralondom itu.

ilah lain mintok lasu orang-orang na janjanti. Strok haba mampinan amon lubalon takau kukula bal koson na masalok matupi kapam mampayung bulintok sumoroy radisa rubaloy kapam bangunan. Mengingkurang ra aktiviti lisa rubaloy masalok amanginum batimu nasak amineral kapaluar kalau pinason. Bayang ra bayang ando maluag am salaka batik maitom am ondo malutom. Mariu kuanang kipas am ekon amanong pakasaloy ra inan pan umorondon rabaloy. Mengingkurang menginum ra inumon mga tamis, maka ges, maka kefin am alkohol.

0: by Pavilion.
1: Rimay pa hilyo na jam ka balo para sa ang amin itra londo ma'am hito kula kula undian no rin apu kwento rarangarangan taka rondo mito pak pagkaka kan sen rarondo kosan rarangarangan taka hilay ko haling ara Facebook live no sa Babi FM tu kondo rangan taka Julius Wong Wong kono Julita Magret agan sa nyak puno rarangan taka Josie Mindong Justin hello DJ kono amrangan rangan sa Babi FM tan tanomi ngai kuno hinayak biling ko kuno pengkonangan Ipol Eric kan sen rondo manu oro katalo di genrea ka inurangarangan resa BFM resna bahurangan taka yujo bahat on sen rondo no oro katalo di genrea pilion ko kuno rimbay bi ka inurangarangan kan sen tingai sa mangkiling ora rimbay numurut on sai kapio Mary Ann bahu kan sen rondo DJ kuno makonek pano Norli awang Gino Justin Rimbay B kano inyo kula-kula kano undian orang-orangan ra Facebook live no sabab VFM itu bahu Facebook yang pono pakak-pakak ngahitu ra poster jong jowi bahu kan sen rondo ma DJ kuno rimbai pilihan ko rimbai e Maria Juhan kan sen rondo DJ Hendria Carolina Anis kan sen rondo DJ pilihan ko kuno rimbai e sabab VFM monsoy Mayani Abdul Malik assalamualaikum kuno waalaikumsalam rimbai pilihan ko rimbai e Juraini Usim kan sen rondo DJ rimbai pilihan ko kuno rimbai e rimbai alimananku Paladius bin Suan Palat Kansen Ralondop DJ kono Kansen Rion Diana Meteo bahu Kansayan kurang undik rimbai Alfiani Sani Kansen Ralondom rimbai kono Imayang Me Kansen Ralondom DJ rimbai pilionku. Jadi ini pakak-pakaka kula-kula pilih no rangan taka ra media sosial yuhino Facebook Ralondom itu lepas itu bahu pakak-pakaka napo pasal lain ku kula-kula pilih undian Ondo napo ko terarangarangan ra WhatsApp no sab PFM. Jadi bye pahilion pakak-pakaka. Pasal lain ratu ke nuara kata lora minggu ondo apa hilik ra dua rimbai. Itu salah ka kono apa hilik ra rimbai-rimbai ngipit ra kelatan pakak-pakaka. Itu kono ngipit ra kono panting ngaisan. Liliwa ra kono tumutun takara rimbai. Uli kono on nambah rimbai. On namatik ra sinura pintu rimbai. Kapuam komposer nu rimbai-rimbai. Tetanduk taka kono nungkor ra mari rimbai nu murut. Uli kono ulun-ulun onda ambal ra rimbai-rimbai nu murut. Resta kan kiri ngora rimbai. Itu di mana kabah untuk Cikgu Kiri Jack Nakali Sarbagu Mesudun Bu Nurimbai Nentaman Ri Albert Jepangal Siti Pajahamin Piro Tontoyak.

Sabah BFM pasangan dan taka on so jam ka balu dengan peram tulungan minit terlalu dom ana pora jam ka balu apat dengan peram lima ngan minit pak ka pak ka pasal lain ko rimbai ondo mekono pinilik no rangarangan taka ralo nom itu asa kura juara amres no hitu mekono kula-kula undian ondo nampuku maya ara WhatsApp nu Sabah BFM kan saya nolondam kosan di Floreta rimbai pilon ko kena rimbai A rangan takai bita Gabriel rimbai A kan senyak penuh rangan takai itu Joseph Potilo rimbai B nitip aku ngintara kampung Kuala Kahabadalit angun di rimbai A kan senyak penuh rangan takai Helen Yong nangun di rimbai B Helen intara inanam kan senyak pono rakawi no rangarangan ondo nangatur aku no undian ara Facebook no Sabah BFM tu kan senra London kosong da rangan taka sabin kangut ondo siapa pasukre bilin kusak kawin no rangarangan ra Sabah BFM kasalula anoh no murut kano pilihan ku rimbai liwa rangan taka imun antuy rimbai pilihan ku kano makon yang pun orang yang takah itu Rakima Matthew kan saya Ralon Dom DJ kono rimbai pilihan ku rimbai raitu rangan takai monantui nangundi ra rimbai jadi ni apa kabar kaka kulak-kulak payo undian ondo ini tara no rangan taka ruli aku payo mesin kali rangan taka ondo bahu yak mengkiring orang pun rasa BFM reno ina tanga rimbai pahilion rimbai rimbai alimanan ku rimbai ri Florence Rabin nantam ri Juliani Zabri rimbai B rimbai nampiratan to ari rimbai ri Azroy nantam ri Susi lesson and dawe jadi ni apa kabar kakak kono kata tunan no karoro rimbai ondo kono pahilion kura londom itu tetaru mai ras studio nak sekono rajam ka balu talu ngopor ngam minetra londom pak kabar kakak itakah rayu sinora kono bulan kebangsaan na pramayak taka peno ra bulan kebangsaan pak kabar kakak suku napo ra opera menom hari bulan ra bulan Negara Siam Yohino Pangapuan Ra Oro Malaysia Oro Malaysia Baka Begaka Kasip Kapio Wangon Kapam Kono Kasip Kapio Tutunan Taka Sejarah Natu Mulu Kono Ra Rakyat Malaysia Kono Temutun Ra On Koson No Pamahunan Taka Malaysia Itu Binal Baka Begaka Mayak Ra Nasimpungan No Postu Ketuan Tanah Melayu Sabah Sarawak Am Singapura Ondo Nasisimpung Nambar Ra Rondo Persekutuan Ra Nakabahu. Itu rimbai tema no oro kebangsaan am oro Malaysia rimbai dari Faizal Tahir aku berjanji.

Amin bagai itu rimbai nana sokro joran ini tengah rimbai pahilion ra minggu itu tahnya ra rimbai ra undian rimbai ninggalan nan ra Ali Manankur ini rimbai ri Florence Rabin dan Tabri Juliani Zabri mesinilah bin rimbai binatikan di Cikgu Masran itu mas rimbai itu binar di Cikgu Masran itu mas e Florence Rabin. Tahnya yang penuh rakawik no rangan-rangan ondo nang kiringo entor pera telimpun segera kepaparan nui nang tangan rimbai pahilio nang malansan ra aku penuh rayu sandung koramon ra RTM bahagia begaka rayu sang kiringo ramon ra sabah VFM pasti dah kadang takar ra boy nu donga jam ra tukir-tukir nu rondom gara jam katuluk segera jam kasiam ra londom pilih ra yang kiringo ra ina tangan rimbai pahilio ra minggu nang kasail minggu matang tu bahagia begaka mira ni kuaka radua rimbai hitu rimbai itu rebel don Dixon Sager Naiman Ayuk papa rimbai honor rondo poyo rimbai nak lahir dan taman di Susana Bouncing Sinikin Silip jambatan amas dan kita rakun Hendra Neklon kasar rondom kasar rentingais assalamualaikum.

0: Kapis na nga natutuang ang tabi Malaysia Madani. Itinat kabari na kayanan pulambusan kuy Flores Philip. Kapagulo na pangatulod at kabar-kabar. Pisan kabalan na wayan pemerunan apatut muntok meneribaw hal keburuan pagun. DBKK pinapasaga KIR no it apatut menuridang kawagud walay it kinayanan. Kabar penpano. Mentok meneribau hal keburuan pegun bisa kedongan di piolitan perintah institusi belajaran takawas sektor pemerunan apatut pegirutan mentok menimung kabalan mengisai bagian. Mengu penteri kemabayan menteri Datuk Cesar Mandela Malakun minaburus pisan kabalan belajaran nawayan pemerunan kepetutan perintah okito kanu mengutus penginsamakan tensanan ditlebit kiwaya untuk menelesaid hal keburuan pegun. Nukain talang dao kabalan UMS bila mengu perintah memaratit hal dit osa mayad osarisid. Damat nawayan pemerunan menelud kumad penelasayan miampai lebih olud.
1: Penting bagi pakar-pakar akademik, pakar-pakar industri dan daripada kerajaan juga untuk bersama-sama datang menghimpunkan idea-idea, mencari ilmu dan juga berkongsi pengalaman dalam mengatasi isu-isu yang kita ada.
0: Datuk Cesar Mandela nerban kapahabaran katalib bila pahimagan pagitu timungan pengludan profesional Kinabalu kumaturu id kota Kinabalu. Konestipan hatus sempat mengigian di Nasaraban Walai di Kampung Lumbak kota Kinabalu kota Lembus kanu kepedulian mantat mengisai bagian. Kawawagu melahingan tagay pagun tun musa aman pidapatahak pahupan kusinan merasuk kumad magigian dit kahampit. Tun musa semilas sinagi kapatahakan pahupan pinatamad kasaraban mantad peruan agama Islam Sabah muis seginumud RM55,500. Pahupan pinatahak dit manunurat perintah pagun Datuk Zainuddin Aman kumah dit mayag kakadayan Tagayagot Kinabalu Datuk Sri Dr. Sabin Samita. Kapagulu Datuk Sri Sabin pinapatahak kepailan teniba karait kebawaya omning kakoton karait magigian dit Nasaraban Walai. Damatile Datuk Sri Sabin Samita pidapailo bayan suang walai KIR no at pinasaga menuridang kawagud walai id kinayanan Kampung Lumbak. Lang dilo kiguna untuk menantud walai dituridongan kagirat ulud usai kemangilak bagian dit au apatut mian id kayanan dilo. Bagian di BKK bayan aditya paragat para pemeriksaan pengadangan id kayanan dit kehempit pagulo papasarat dialo dit Nasaraban kesuang sebagai tulun magigian dit apatut mian id kayanan dilo. Damatilo iyalo ditekan pengupan nerban pindah pelombus konsikan kumag kepedulianan dat perintah kumad magigian dit Nasaraban Walai. Kikalansanan negia perintah kanu pepesediaan kayanan dit lebih asimbayan untuk menantu ketundunan kepetutan tengah anak dilo ajamin. Wotik spesifikasi cat untuk walai Mesra Sabah Maju Jaya SMJ nopo ngak ketimpuran awmilod istimbanan dot nombor-nombor nopot bagian. Ila nopo ngamantok popatimpuran ning kakotan pinatamad kain tutunan walai dilo. Menurut tetap Kementerian Keburuan Labus Kekalayan Datuk Merna Jeminis pinapapansel ketetapan bansa nombor kod syat dilo apatut tenudun melompia yolo ditkan walai dilo memasai pengaputan penuridangan untuk timpun tebontol. Mina bersiaw dilo ida bawayan kepahimaganan pidatamad walai mesra SMJ itupis watas beluran. Minan hakomi karaita bawayan Datuk Mirna Minoberus ila kihantalon manahak kerutian kuma menguntirik tupis watas karait kesimbanan penentudukan belanja wagu penginsarangan tetakolola.project.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM keselimbahan Boros Dusun.

0: Panuridangan Asrama Kevin muntok manunuduk am susumikul SMK Simpangan Paitan o sakayot pasikapon muntok kasimbayanan dialo. Menteri Belajaran Science, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratif Minoboros khususuk pandilo kiguna muntok papayayan dialo damat magandat walait manunuduk asrama di Petindahoy.
1: Saya mohon kepada KPM supaya dapat membina sebuah asrama kabin kepada pelajar-pelajar yang masalah tempat tinggal, kerana peratusan kehadiran pelajar SMK Simpangan ini menurun lebih kurang hanya 83% kehadiran pada setiap hari.
0: Datuk James Minabarosilo untuk rinubang kapahabaran id ketembulian karaja id sikul lilo. Id ketembulian dilo pindah pasang gaya pemasangan dua unit Starlink telemisin tinuman waig di natahas untuk kegunaan sikul dilo. SMK Simpangan Paitan tiara 1,140 sesemikul mantan tingkatan keso gisem ko 6 onam nahapadam liba tulun menunduduk hapad tulun purun tinuman pak pabagirat. Damatilo iting kakotan kahampit Datuk James memang bagian KPM papengkawas kesukupan SK Simpangan Paitan nung atantu kayanan wagu di itimpun tabantol. Ilo mantada bayan aditi pura sikul dilo magilang mamagunog kesukupan miampaid SMK Simpangan Paitan. Waka na po nga asrama hapadam dua bilik darja Dewan Makan.
1: Sekiranya kita mendapat tapak baru bagi pembinaan SK Simpangan, terutama sekali Kampung Simpangan, maka kita akan syorkan permohonan ini, pembinaan ini kepada Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Rancangan Malaysia ke-13.
0: Datuk James, siapa penegi adun sugut pindah pasaga pobian seriang ringgit untuk penginsarangan pemadawayan letirik untuk dua kelas it Blok B, C, SMK Beluran. Pinasaga nagi pangupan takanan ay sa kabayar kumasa sumikul basikin SMK Simpangan manikita daw maya program Anjong Kasi katimpun datulan kahapaditi. Project penimpunan dilo manpay magato mongoy itensaran sikul it kayanan paliman pi isa walu tolu beluran. Sunduan patriotik tilambusan man pasarabako itang asusumikul agensi perintah o memuruan magigian maya pangaramayan tulan kebangsaan tarau Sabah kempen papakili jalur gemilang 2026 nayatan watas pitas. Menteri Kerajaan Tagaya o Mutiliti Datu Sri Dr. Diawah Minoboros kepemerintahan sendiri di Topurimanan apatut man tim perona osili pising basan id kinawa gamulakan. Yau penagi adun pitas Minoboros silo di kepongo pinapahimagan abawian dilo id pitas. Menangkong si konegiyaw kumagkopisan kepailan Pagun Sabah muntok ninggi saman mitilombus muntok pamarawai tulan kabansaan id pasarili Pagun lalabi na id kayanan labus kakadayan. Muntok dila mangangatiyaw din saran memuruan kampay na bayan kampung puruan kuasa keburuan kotingaligan kampung muntok osili pemitanan kumad magigian miampai papakili jalur gemilang bandira Sabah id kayanan linominan dila. Tunggu karya bebas tersenang di sinurat dan menunurat kayanan tilambusan pengkakatan maya pengunjuran kantakan pengungkapan penulis Sabah Mapena. Mapena dit kegirat dot keho pada misal tilain kesiam diti papakita bagian wagu dit au pada kombal dot notungkapan. Pinot petunu Dewan Bahasa Pustakaan Sabah Jenita Nordin Minoboros ning kakoton dilo papakita memugumu kamilan menunurat dit man pagitono soy ko gilumog keng kawasan karya dit nano montok mandagango.
2: Tahun ini kita menerima lebih kurang dalam 1,400 lebih. Berbanding 2 tahun sebelum ini, kita hanya menerima 400 lebih karya. Jadi ini sebagai petanda, ya, bukti bahawa di negeri Sabah ini kita sebenarnya tidak ketandusan dengan penulis.
0: Jenita Minoborosilo di Kepongo Nasilu Tembului istuang segmen Sembang Ekspres Sembang Ekspresi id Konti Sabah FM. Berhingga tagaya pagun Tun Musa pikikiran papahimagan mapena timpu diti. Id pembusan sekutau kawagutitulu dot kabar. Pisan kabalon nawayan pemerunan apatut montok menaribau hal keburunan pegun. DBKK pindah papasagad KI Arno it apatut menuridang kawagu walai it kinayanan. Hingga kanat kabar nulu di Sharon Raymond mantai section berita ehwal semasa pinadalin di Albia Justin montok kosalimbahan bersusun.

Hoki liho jalur gemilang id walai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Om untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Dahil pwede tabi na ko jam ko siyam doon ako pa ng turminita sa tuwang. Pusik ko rin dit katatanod magkinang ko dit ka selimbahan baros nusun. Iga po live TikTok 18 politik ya. Ngapain ko rin pa mandatino. Sebenarnya ko Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pikir paparag ketua mulian kerajaan dua tadau pemaid Sabah ketimpun dat kehopa datulan kesiam dite. It Luguan Menteri pikir temendapo gantakan makan tetuang kebihan dat mitingan MA 66 talu it isat hotel entutunan it kotikina balu. Amatak da tadau kelima kehopa misat tulan kesiam dite it Luguan Menteri temendapo mitingan puruan Papanaw Garaja, Kapapanahay Pibatasan Malaysia, Hapadam Siam, Anamna Hapadam Talu, MTPMA, Anamna Hapadam Talu, Tahun 2026, Id SICC, Tilambusan dat Papanaw Salat Jumaat, Id Masjid Jamek, Kampung Lekas. Amit Luguan Menteri nga pikir karo nagi papaharag ketua mulian kemaid langkod pondulihan damot dat itulun na hempitan dat kasaraban id kampung Numbak id Dewan Serbaguna Damai Kota Kinabalu. Jam ke siam dulu hapadam siam ini tetap tuang itis dinding dat semusahat.

Kailah kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apurak emaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin sengulun memalukis palan diit minat gunao mantan ketaluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah diit kumeisa diit ginuno ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1900 waluna pedem walu.

Amlat penalty jam ko siam telu na hapdam terminita tatuang. Tapi ko Malaysia pensedia dat menghub kumadat Indonesia nong gudaan na id salam meneguang kasaraban talun tanah lagi mengingkuri keratan listahok teka magalisun di katalib dat piolitan. It menterita dan sandat katilamusan kayanan pasarili Dato Seri Atu Joseph Kurup maya kapelan pidapela penghupan di petahakan nila papampaid kagarisan memisok kasaraban mantad tawan. Iti kampay na operasi pengeboman waig memagunad helikopter sakadong pemisakan memagunad pesawat amfibia nagi kapaharan dat karajad pembenihan awan kadaw karalana skop napa penghupan dila nga seresiden kedua miampai di Indonesia teman kegunaan kesudangan kayanan di lapangan saya ke katanud kumada kapisagan dat kedua-dua perintah.

Masa po papirong hari kayo sini po malihis sa ginawa at may nantijam ko siyam apat na hapon ng siyam minit tatuang. Kapisa na nga na tatuang kuma di Jenny Zen. Kapisa na nga na tatuang DJ Floyd dong kada di DJ OP. Batugas pa di DJ ka. Rehat-rehat pa i OP dat bainak ya. Batugas ikaw gayaw dat apa ilan am sera. Harap-harap pada kapusan dat tahun ditik ya. Awi Bodrick, hi DJ, kami serangan kati. Hi nagi kumadia Bodrick, ponsiko. Awi Johnny, ponsiko nagi tumakinango. Alfred Rungoy, kami serangan tutuang. Mantad Kota Merdu, kadao. Kami serangan nagi. Awi Freddy Benz, kami serangan tutuang DJ ka. Kami serangan. Awi Jenny Zen Kawago, boleh ka makioni sinding kadao. Nuda sinding pakionian no. Awi Kalip Onsoy, kadao. Ponsiko na. Tapi naku kau ngayang-ngayang dat tawan di Tarawai na sinanang dat it ano Lisa Hawk take jerabu dat titi it Sabah na mentok dat tawau dat po gisam di jam ka apa tu sesudah panitik ya mentok dat it station tawau turun.

pod IPO sandakan ada mula hapa dalam bisa amid kota Kinabalu Penampang Putatan turun hapa dalam turu IPO amid Kimanis Papar Membakut turun hapa dalam dua Keningau Suk lima hapa dalam telu Politeknik Kota Kinabalu walu hapa kemudian the Ensenan the station diti suhatan anak IPO untuk di terabai nak okay, ya. Alas sanda dot ketilambus dot lebih semangat kangaya-kangaya dot mobilis sunditi teka jerabuditi aku kagu kengkawas basaan IPO i Flora Kunus senang tetuang DJ Flora kadang di tiap senang tetuang lagi Flora abis Sabli senang tetuang DJ kura-kura cuaca hina keke do marun tamat hiti ranau kadang hiti dapat keke di terawai nangak aku nak rasam ngak aku di kaya lada bainan tinung rumah sam ko pengkurang ngak i napa diti no di seminuang ko dat hiti studio ngak ingga ida rasam nasa na ada terma sam rasam pakawagu om atarstan sa it lisok teka listen kya jerbu nga pengkuro na po ko ngayo ngayo do tawan pasarilinga ang lidas na koda kansa do manta do tangaruang bahapos si ko di kayo amiti sining do sumusuhot parangan ko di kayo kinahapati.

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Otoronong mai keteronongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani mantadit konsep tamadun civilization popompit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepeguluna po ngamaningkanan keteronongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Jam kehapat ada minit tertuang. Jam kehapat tur minit tertuang. Abi timpunti papi lambus aku dah pasan di pata dan di kayu. Ampa poni aku dah sending. Timpu dah penting pelambus dah pasan. Ya. Abi ti pasan mantah ada WhatsApp ini. Pagi lupa DJ memasak aku pa. Kapi serangan atau tuang terawak aku telu. Kuma dia Yahai Abdul Malik. Pongkap nengit pasan di ti. Kuma ada yang serang tambalut ku di Sabah VFM amid GPK. Setiap tu amuku ya lo ngerait ngawit tu tuang bayna. Sundung aw lidas kepi atinanku nga memilah getlo get kesai aku menudawil. Pongkapan ku dia lah, makan ku dapa pegeringau. Lebih pa kapi aku madit api rongau-rongau ku mengungkap dahan pasan id keselimbahan berstusunam kalazan. Megali Tompulan, Yagang, Rostegud, Yubug, Jelina, George Kimbun, Lucy Dayau, Narumbay Pita, Lonely Igang, Helen Yong, Johnny Upin, I Sintom Sabin Kandaron, Petrus Koyokmen, Simpson Ginir, Ami Majakong Majuna. Kotagu ikakai gaki kungkung peluhusan na pangongsok. Pangongsok na iinan taguan na gya di angokinipon. Pangakan na yaki alanutan i dit pinangongsok. Kotagi sayo du kungkung a na gya yaki kinipon ka. Yara na kaka Sudawil mantalis. Abdul Malik, Postiko. DJ Flo, tapi tetuang terawak kotalu DJ. Maigya ponia itisining di Evelyn Kibin. Soro kuit pagulu po Johnny Upin kalau dite. Bantangan pada nung harilah sinding, ya.

I Nancy Lian, hi DJ Flo, hi nagi kumadia Nancy, Ponsiko, ami well Ponsiko nagi tu makinango, ami Freddy, magia ponya sening DJ, Mazuin Batu Lapan kerau ko, nuta juki ladi ngaran da sening la, Jinulin Batu Lapan bagi ya kyo. Abi Halima Dasim, kami serangan ada tuan DJ M, kami serangan lagi tambah lagi titik live TikTok. Tapi pintu tunan kali Halima. Segit mati bayar na DJ tu nak rasa miti manggis kenihab. Di bayar na ka aban. Oso nang nagi ano Halima tu nak rasa merasam. Abi listen nga ano disengkuro dat kapal kopiak ya. Pelumusan ku pasan manta di Florida lesabam Laurentius. Kami senangan tutuan di Jeplo, Ponsiko Kadawriti, Ponsiko Regi, Ami Charles Lejunan. Kami senangan tutuan terau kutalu, Kasiam Datulan Kasiam, di Jeplo, Om Lagi Tabinai, Tambal Sabah BFM, FB, Om Maki Kinangu Ngawi, Berus Sabah BFM berus dusun itu sedang kepia. Tapi pia basa dan barakat mantat pinamangun kembali takut dan sanan posiko di Jeff Lock. Posiko lagi tu miampai dah Charles. Iyakai, osanong tatuang DJ isai giyadi sinding di tinanku milang-bilang kadi ponia ponia dari DJ ka. Oh, rida pangas sinding mata di Koyokmen kia. Ami Valley, asalam tuan DJ Flock, asalam tuan lagi kemudia Valley. Itu sining dot perahan ku di kayo. Itu sini mantadi Gustin Agoy, Retan aku insan penindul ginawa doh.

0: 50 menit gunonu da menikit tadau mentok memorisit rinamos ditkanu memalingka bung waig mentok manalob kapakanakan nondoy edis. May pagi.
1: Amdut peniti jam koho pada padam siam ini tuang-tuang masa pada papilombus pasen. Mayariti pelombus pasen dan tuang bainak kia. Ponsi kau dikredit masa padmiang paidaha ponsi kau na jam koho pada padam siam ini tuang-tuang ini. Istai pakau aku pelombusan ke pasen mentadi Angie Jo. Ponsi kau Angie tu mekidangau Selvia Salij Salgia kakan tela. Ponsikau na tu makinango Selvia abi Sabil ponsikau Imus teka Junior. Haraka sining di Shandy kadawa nga nga di lah sining dah iti abi Esbon sining langat ke melahing Ramin Masidin kanga amanta kapelan iti dapat sining di Ramin Masidin langat ke melahing nga na di dah iti Imus kawagu ponsiko nagi Ronsel. Kami senangan datu tuang kalau diti kami senangan lagi kemadia Ron ponsiko tu makidangau kiding Simon kami senangan sedepan di Jeff Law kami senangan lagi kemadia harakan tu tilambusa peginawan di Ramin Masidin kanga bagal dat ilanga ingga nagi dat titi i Nilo Ongon senang tetuang di Jeff Lock, senang tetuang lagi kemadia Nilo, i Rosna Ros, senang tetuang makinongo pasining-sining omadop lagi DJ Rosna mantad kota Marudoka apa sih kau na Rosna, kenapa ada ombelto nak pergi kayu kia nung madap kau nga isa di tambalit kau hingga keruhan kau mimbal itu ngam papirang udah sinding. Pelambusan ku lagi pasal mata di Jaina Takag gapi serangan datu tuan di Jeplo kebatian selan tambal Sabah BFM ponsi kau tegumu tabid biababasan kanti ponsi kau abi Angelica Ojik ponsi kau tu makin dah Marius Marudim Marius Maridum id kampung pegunan Pinampang gapi serangan datu tuan terawak kau telu di Jeplo abis selan tambal Sabah BFM id Benggol id Denggerapo kanti iki ngaram mantan E gisem Z tem ingko corona ngawi kabar di kayo alasan de alidas dan ngawi den salan osorongot kehadapan dan pibabasan tetuang terau kota lu den salan unsi kau DJ Flo nga lega-lega temin baletok pengrong ngaya Heidi Ante Gibson Kolianu gisem jam Kolianu jam kau padam dua kadaw di te unsi kau na tu makinang odaha i saya pakai gue Imus jam nunu mala temimpun keselimbahan beras dusun DJ setiap tu agulat ka ok bagi Imus mohot manta di jam ke siam datu tuang gisam di jam ke hapudam dua datang tuang ka keselimbahan beras dusun abi Jesse tei Gemini shalom DJ main saran tambalut ka shalom lagi kemalia Jesse posi kau tu makidangau. Shalom DJ Flo, aku i Florita Kinajil, kapi serangan datu tuang kemadia. Apa yang serangan bagi kita ngos Sabah BFM bersusun senang kapi ya. Semuri memasan kemadi Florence Boyjol, Helen Young, Dolores Asing, Lucia Bibi, Joseph Betilu, Marius Marudin, Inggam Satur, Adila Devanson, Emilia Gom, Mania Gansing, Maria Johan, Dennis Nicholas Young, sampai na DJ serpai na kapan si kau pasan ku no kabar kayo masan da lidas terima om tilambu sa tako pagi ang balutan tabi biwabasan kumali ka den salan kotuladan DJ Flo ka kotuladan lagi kumadia Florita abi Evelyn Stewil kapi serangan da tutuang DJ ka kapi serangan nagi i Triska Only kapi serangan da tutuang DJ Flo siaw sibuk ti baru kesuang sibuk memisil bambangan kau. Oh, nah selagi yang Triska tu harap bambangan bam ala lansar dat alis kerong aditit sending dat semset. Tumayan ku paponiti sending mantari datu John Kaisan Raitan pegulian it nakatahak nudaga.

0: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Soroho no, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulo osoro katingaligan tungungan toko tainsana.
1: Jam ko hapad apa na hapadam 8 minuto to tuang posikaw tu masa padat miyang pay dah tap posikaw na kapya. Mari pori kata hapadam lima ke. Gisam pirana kari kata tuang baina dua na hapad ke. Palamusan ko pakawagupi pero pasan diti Joby kapisanangan dito tuang madia di Jeff Law kapisanangan abi Chazil palamusan naga pasan ko kumadtan ako Sis Lady Melinda Rostius Lejunga kalau dite malasan dah dat pengrok ya tabi tadau kinoliton kinosuan sesenang dah abarakatan dat minamangun kati oh tabi tadau kinoliton lagi kumadia kumada tanak no Syazil malasan dat sesenang kapopas yan anarun tumur lidas kasarik ya. Abarakatan dat minamangun. Abi Sulaiman Gangut. Hai, siding ledit kalalangat kadao. Iya, nalis kada anak rau. Abi kulamat megal sakat tetemu siding di Petrus Anggori DJ kadao. Abi Romeo Ren, kopi serangan da tetuang kadao diti. Hai Romeo, kopi serangan kita tetuang kemadia. Posiko tu makidangau megia di kayo tep-tep, pelagu-lagu, menghub dah tep-tep. Abi Edmund Jangun kapi serangan datang tuan di Jeflo tabi tarau kota lu tabi piba basan nuno kabar nu mungkin nuno kau ada sening mantan di Jimmy Ginger nung hara kota lu dan DJ kadau abi Daria Sinsang kapi serangan datang tuan tarau kota lu di Jeflo main serangan tambalut mungkin nuno sama BFM kumanegi Vita Tawasin id keningau kadau posiko Daria tu mungkin nuno

Kopi serangan tuan DJ Anwar Yoke dan sering mantan di Tahir Dulamit Ustudawil mentok di Tambalut di Lait i Gimbu Duyog itang paruli Jupiter Gamad lagi robot tingkas hilag yulu lansana kudadat ang lidas tako ngawi mantan juga Razali Arifin kanite. Ba, itu sini dah semasa.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gamput miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Menurut manager mereka jam kau pada mister 4 minit tu tuang harap pergi kira 5 dah pada 5 minit aku miang pai di kayu maya di tit keselimbahan baru stesen abit masa pada miang pai dah posisi kau dah tahu gigi nak ambalutan aku di kayu kia gistem dah jam kau pada 2 datang atau ngiti amit no tumbaya no poponi sinding alan sanda nerehian kau amit awal ti o tumbaya poponi sinding dah tuang bayna ngak kada kau kuai kia abit Udi Roslan, kau bisa dengan di Anggolo Vista mad sending-sending. Tuang bayi nak kia, kenapa sih kau lagi? Abi Alfred Rungoy, ketelua dan di Jeflor, tinum bayi nupo ni it sending pinikyo ni. Kakal po miang pay dia, kenapa sih kau na? Alfred, may pwede kagu tap-tap. Pwede ka to kabi agisam, lima, hapadam lima kaya.

Maria Johan, hai DJ Flo, kami sedang ada tuang tai bi tabit pi babasan tarau ketelu kuma di kakia alasan lidas kesesari miampai barakat tegumuk ma di kakia kami sedangkan kuma den sanang tambalut magi kinong sabah BFM kingaran A gisem Z o senang kopi akadi Maria. Hai Maria, ponsi kau tu miampai dah tuang inti lagi siapa kau ke Josie Mindong ponsi kau tu miampai dah I Mary Ann, kau bisa dengan tuan DJ Flo. Baina lagi ti DJ kadau. Oh, kau bisa dengan lagi kemudian Mary. Oh, asar-saru aku i dadi. The keselimbau.

Shalom DJ Flor, habis sekarang ada tuan-tuan terau kutelu main senan makikinong Sabah BFM berus tusun sedang kepia memasin aku kuman tembalut mantan A gisem Z paling kuadangan DJ Flor kali Peter Gabriel pengsi kau lagi kuman dia Peter. Baru aku kerong ngaran di Maria Johan ke dia rucat. Ya hari ini Maria Johan hilang live Facebook ya. Abi Amy DJ nangga di opi alaidut au nak kita au ni kita bersiaran ke dau. Mingkayat kayat pai opi dat baina. Awa yau min DJ DJ bai nanti entangan penuh dat timpu-timpu darikan tiki alasan dah ada kau pesan dah tulah ni ti teka ton tisa kalau suka gue opi bah amiti sini dah semasa. Nah, pastai yo saya kau pas selamat dari Joy Chilan tambah lut ke hilang sedap.

0: Itakaw na pa, kiguna, kapiyang maginong waig di Kabagal, mantan ko waig Thomas. Maginong, anong, gisang walong kalasang adaw na pa nga, Kabagal na. Na ila, mantong, nagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atamangan. Nakaila ko, maginong waig di adalan kagubo nga awdagi asarong, to ila, bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Suno pa waig to mat na po nga tadal kalidasan to ko nga kiguda dagit adang at panginginom.
1: Ya, itin po dat magadaw niti alasok kami gumun manginom waig ya. Ingkori-korian pamanginom di Tongomis. Bentuk de kalidasan made it out of tuwatinan. Apa dia lah? Pasiko na tu kakal pada miampai dah, mengaruhang dah, mengambalit dah, de intim puniti. Tapi nengko itu mudagaya kota bulud. Paharan ka wagu da taun bay na miampai da tababayan wagu maya da tamu geopak kinabalu tamu na padilang anjuran seminggu ke pagulu pagului da it bebas teramai da keramaian diti da kehopadam turu kehopadam walu tulan kehopad it kumadua mbak kumadua bayan menteri Datuk Iwan Benedict Minabaras penganjuran wagu na padilang papakita ingkakatan da Nulu Kinabalu sebagai sembogian mantadat kayanan geopark saya ke Popain Tutun dat kawasanan dat tulun Kota Bulud. Mentok dat tamu takaya dila nga asilu nagi dat impohon kumadat mengindapun na kayanan papadagang dat dadagangan dia lah mibagal dat dangol tonga kinatuan nagi sadak penginsadaan nulu dagi at mengistat ababayan kebasanan id pampus minggu keramaian dila id ketimpun dat kehapad kisa muka pada walut dilan kehapad 2022 pada 6 liti kampai na pialaan pigustan karabau sapi nah harapai gila harap minggu sa sapi karabau kia kan ke minggu sa milomba Milomba Karabau sapi. Ponsiko Mary Ann, tua kakal makinango Alfred Orungai, Ponsiko senang-senang sara muli DJ kada padalai ko konser memadau kada. Ponsiko na Alfred ato dokugya dot darai bi. Anu papa nogurita. Abi Triska, kakal penti makinango di kadi Jeff lo apa dapo nga karajanti. Mama harut bijit bambangan ka. Oh, ba lega-legatan dot Mama Garut Triska. Pero wonsai dot pero betul lo wonsai no. Pero di padagangan no dong sembetul lo.

Pelembusan kepetit kepelan dat gatang-gatang untuk tarau suap tarau ke apat ke pada tulan kesiam ditin. Untuk dat pulut gata walu ringgit dua nak pada turutusin pulut gata walu ringgit dua nak pada turutusin gata kepingan napa grade case RM5 hapada walu tusin gata kepingan grade case RM5 hapada walu tusin gata kepingan grade kedua RM3 gata kepingan grade kedua RM4 teluna hapada lima tusin RM4 teluna hapada lima tusin kantalan grade case RM4 siam hapada telu tusin kantalan grade case RM4 hapada miso tusin kantalan grade case RM4 siam hapada telu tusin kantalan grade kedua dapat RM4 kepada RM100 kantalan grade kedua RM4 kepada RM100 sikarap dapat RM1 teluna kepada RM200 sikarap RM1 teluna kepada RM200 dan 1 kilogram. Hai di Jeplo aramai makinong keselimbahan dot dusun kali JL ayah aku nak relay salah JL ngapa sih kau tu makinong oh. Abi Celestina sekawit hai di Jeplo kami serangan datuk tuang kami serangan Udi Roslan hai DJ kami serangan datuk tuang intang-intangan dat mamanau boleh dinuk ke apa sih kau kami serangan lagi datuk tuang kemadia Udi abi Alfred Kawagu pada si takona pa DJ ngak keguma datulun lumawas mantan kare paginuman nga ngokosir mamanau ka ya tepat menti ka pia Alfred pitang tuang napa it kolian kuda ka pia ngak gumu nak kapi yang harus datang siapa mana? Eru nak kapi yang kerasian. Ba, kita harus tahu sining diti. Iti siniman tadi Fanzi, Ruchi, Raitan, akun ke? Akun aku.

Suka dua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekuma pagun montok ketimparan teronong in isa pagun negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian terau kebangsaan mantadar TM, teman setia anda.

Hari dah pergi kira ha padam turun minit tadi kata jam kau padam dua datang atau pasti kau dikata itu bila kena ada ha maya tiga selimahan baru susun alam sandat nuna pasining di pinau niku analis Rian kau itu anu tu maya pada perang awal sining dat pekunian kara kau kuai kya mana nak aku punya suap suap tapi senangan kemadia pita alaid kena kau suang di bayi nak ya pasti kau nak pita tu mungkin orang kasari ba itu sining dat semasa. Selamat tadi Junilian Retan Langadan Tambalet. Kami senang lagi kemadian Ajib Ponsiko.

Kahapada manam tulan kasiam, kahapada masiam, anam na kahapada mataluh na po. Nga isa timpu, naturidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temut. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misoy bansa, kobasanan om ugama, nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Kulawai rujua lorga Minang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor.

0: Ketua dan anangan zo dinova vanu.
1: Ketua dan mikot vago deti damin ku kyo.
2: Ketua dan minikot dari hotel legai.
3: Pobos no do ketua dan kumadin isai nopo om sosongian nopo timpu. Tantu no dekan dengan kodo tuhun sengian mo bosko do ketua dan. Ketua dan mantan legai in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosa himbahan mo sekarazan do

Pagaduan manutud, kada uangay o kazuzuvo, pakianuan o tuhun ginumuan na misakaday na mamisok katutudan tanini om nagi papaluput, kumadit kopisan mamisok tapoy o manampasi idnumbul sizam om kopisan kinesyonan pasahi idnumbul aiso tol iso vahu aiso vahu vahu duwatu iso vahu ngatus vahu vahu duwatu Ginovo no kinesyonan pasahi ivado katutudan pengukab.

0: Noy God Vinasi.
1: Noy God Vinasi.
2: Opti numaw no kaso himbang boss kadasan Sabah BFM. Noy God Vinasi. Vinasi oswaw tomoy. Tomoy mo.
3: Kita Merdeka.
4: Nimungan tongomuhok ijon pisan. Ansanon katanangan. Mamuan. Pabuon Malaysia. Kapiondot tandakan talaw kapansan, sumabian tako kapasindak sunduban guminabo pogun, montok ihumagan, dan iso pazong pogun mamalinta sondi. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketobian talaw kapansan, mantan RTM, teman setia anda.

0: Kopi pesan tapi Malaysia Madani. Kita ngode zu itu abal mentad Sabah VFM pembusan ku izau Stephen Jepalin Joti. Kapagun pangatuhu dabang. Pisampuvan kabahan tehaan pemuangan kiguno montok muhan ahal ketundan pogun. Pinasaga do DBKK do inopo KIR pakawasaon menodo hamin ikinizanon natantu. Abal poin penuh. Kiguno pisakadazan pihatan kepelintan institut penginapasan terkabas sembogizan pemohonan petihambuson pavakason miampai menimung do kabahan mantad magisu suai bogizan. Nabosi pada kada menteri kumabuson menteri datu si Zamandela Malukun Malakun pisampuvan kabahan akademik te kabala jalan kabahan pemohonan om kapakionan kepelintan naihaan kepenodo asil kapain samakan di hobi misampu om kibazaid suang pagudan ahal kotundan pagun. Kadisi do kabahan ya MS kanu menakadai kepelintahan memelati ahal tengokot miampai hobi auhud namo tehaan pemunan neponga kau pada kodung menguhan timpu hobi winasi.
1: Penting bagi pakar-pakar akademik, pakar-pakar industri dan daripada kerajaan juga untuk bersama-sama datang menghimpunkan idea-idea, mencari ilmu dan juga berkongsi pengalaman dalam mengatasi isu-isu yang kita ada.
0: Natubungan Datu si Zamandela di do kapabalan di kepongo pinupoy magon pitimuakan tagazo kapaguhudan om tabah kinabalu kumotu id kota kinabalu. Kondosipan di atus opod magigizon nukatagufang kantakan kinatutudan kampung numbak kota kinabalu nukatay mo sakaday naman tat magisusuway bogizan. Kapabagum na nahuwa di mohingan tagazo pogun tun musa aman sakaday kausinan om nagibasan kumadi nakagampit kasusan nakumoy. Suminasi nagitun Musa, kapanutusan sa kaday, pahimbida, kinasusahan katulad naman tayo Council Agama Islam Sabah, MUIS, kikinumu himong padamhimong ngaybu, himong atus lingkit. Sa kaday na pinatakli, manunat kapalintan pagun, Datu Zainuddin Aman, kuminadi mayor kakadasan sa kota Kinabalu, Datu Sri Dr. Sabin Samita. Paginam na nakuboson talibay Datu Sri Sabin, kakumay ko Zuzuvo, om naginin kakotan kapabago, kagampit tuhun magigizon, inakotagubang patutulan. Namot dino minanak kapayhan idatu Sri Sabin do inopo mohoing kagumompi paginakan ikosudong monay mo uhan unuan kasagan mama kain bago hamin itkinizunan pinatanto kampung numbak kiguna ohang dino montok patanto kinizunan kain bago id nakotagubang kalatan katutulan au panahon mayampay anu panaon yang pai auhud sebagai kau mevat mata tuhun di aku gempit mizon it kinizan nak moi ogiat odi bikeke panau pemeriksaan om kepenukuan it kinizan di no pogohi nusudan ngan di kau gempit ketutudan pegahon yang pai ngan ngavi datuhun magi gizon ipain tepat datuhun magi gizon it kinizan nak moi namo tino menoka ogi kina osonto benanai moh sakadai ino tubungan sebab no do kauntingan kepelintahan kuma magigizon no kato guvang kasusahan katutudan ansa na gizio do kano kepelintahan patunda kinizonon di hobi vinasi montok patantu katundunan om nagi kapokenuan da zanakawi diho do asakadai votik om kapoin tutunan votik montok hamin oswaw maju jaya SMJ sab nopo nga patihambuson om au kawasa do ahanan do tombo no po bogizan. Ino no po nga montok manimpon kain tutunan no koy magon kain tutunan hamin no kamoy. Penintahang di manunot penintetap komentalian ketundaan habus kakadazan Datu Mairan Jiminzi kinatutunan kavo kinain tutunan kain tutunan kavo om numbul votik dino kiguno tuhukon sundung tu i menonimo di menodo kepenguputan hamin itim pumikot. Pinasoto resido do kepetentuan kavo om numbul kod votik dino kiguno tonudon sundung tu menodo kepenguputan hamin itim pumikot. Nebos dosiriti dari dapat pesan pepemagon kepentimpunan hamin oswaw SMJ id upis uvang beluran.
2: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abalit ito sa mga impomentad sa Sabah VFM sa imban boos kadesan. Higuna pasi kapon mama hostel tay asrama kabin muntok menginya om susunkul SMK Simpangan Paitan muntok patantu koi zozono tafavasi diho. Nampas Menteri Pembelajaran Sains, Teknologi, Inovasi Datu James Ratib opon solino muntok papayzon diho namut mandat ko poton kopatundaan hamin menginya om nagi hostel potihembus.
3: Saya mohon kepada KPM supaya dapat membina sebuah asrama kabin kepada pelajar-pelajar yang masalah tempat tinggal. Kerana peratusan kehadiran pelajar SMK Simpangan ini menurun lebih kurang hanya 83% kehadiran pada setiap hari.
0: Nah, bos di Datu James itu di untuk tubuh ngodok babalan di untuk minoi kat kakap id sikul nukumai. Dan kini tembusan di pinasaga di sido o pemasangan duvo unit Starlink om tahu misin panas baik tinuman montoko matan idsikul dino kiva hobi kiva soibu atus pat ngepot susumkul id SMK Simpangan Paitan mantad pangan trawas kay so gisom ko onom onom pramhimo mengingya om nagi opod pu tinumungan papapanaw kalajak. Namat diho iding kokatan kagumpit pinakayano Datu James o bogisan KPM do papapasi ko matan SK Simpangan Paitan sungyan do at tantu po kinesunan papahan do tovi tu babay do ditin po nga kakal asansagan do susmikul ngawi do miapu kauhanan do SMK Simpangan Paitan wakon ko matan ipakinan do po nga kauhanan hostel padam do vahinimput kalas om hintun takanan.
3: Sekiranya kita mendapat tapak baru bagi pembinaan SK Simpangan, terutama sekali Kampung Simpangan, maka kita akan syorkan permohonan ini, pembinaan ini kepada Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Rencangan Malaysia ke-13.
0: Datu James isir penagi adun sugut nukunan o belanja kepobian soli zong legit mentok pengbosian dawai lotilik duva kalas ino pangablok B om C SMK Baluran. Nakuna nagi o sa kareta kanon ay sa kabalay kumasa sumikul tangan sampit SMK Simpangan do patitikid ta daw maza ababzan anjung kasi tumimpun buhan ka opo diti. Project penimpunan na kumoy pahabon kuma id patutongkop sikul id suang paliman pi isa vahut tahu baluran. Sunduvan kumina papagun patihambus posindakon kumasa sumikul ngawi agency kapalintahan ambu antuhun magigizon maza kapanemaan buhan kabansan tadaw sabah om kapakempen te kapagangatan papahimba e bondila duvangay burung perumunam nazatan uvang pitas. Nabasi panakadaya menteri kalajata gazo om utility Datu Sri Dr. Rudy Awa kino pemalintahan sendi di nutuhuk kiguno patihambuson patimponon om ginovon id sunduvan sinakagon tangumuhok. Isiro po nagi adun pitas, minabawas diti, di kapongo, pinapaymagan, nababasan na kumoy, eid pitas. Manakaw gigina nagisiro kung makaupisan kapayahan pagun sabah, dahi tanggungan, manihambus, eid suang posindak buhan kabansan, eid patong kapagun, hobino, eid uvang habus, kakadazan. Namutin na pinakyan na disiro sa gabi, mamumuan, eid nazatan timpunon, kampay na muhingan kampung, om tinan kuasa, katunda na mukumingan kampung, may dadumadi po noko mitanan kumatuhun magigizon miampai papahimbay jalur gemilang om nagi bandila sabah idkaday om kinizonon dioho sandi asil ngawi sinuat tangapasi itinodo do menunuat idkinizonon tini hombus pinaintutun maza pengusufan ababzan ga menunuat sabah mapena kanjul o mapena do kopodom iso vuhan kosizam diti miampai pintutun menunuat kababagu ia apa insan katoy mo kapay maganan paguhuy diti. Napa si patunod katinanan ko paguhudan bos alan sabah Janita Nordin kinabuon do pinapakito do mugumu do kabahan manunwat anu pointutunan suway ko kayong kapason ginumu asil sinuatan dinutay mo mentok ta insanan.
4: Tahun ini kita menerima lebih kurang dalam 1,400 lebih. Berbanding 2 tahun sebelum ini, kita hanya menerima 400 lebih karya. Jadi ini sebagai petanda, ya, bukti bahawa di negeri Sabah ini kita sebenarnya tidak ketandusan dengan penulis.
0: Nombor di Jenita itu dikepangkan menadah ditembuhi dari dapatan segmen ekspresi id Gonti Sabah FM. Bisa sama, mohon dengan tegas apa gun, tun musa aman, papai magun do mapena do paino. Ed pampesan kita kasih bagu itu tuhu do abal. Pisampuan kabahan toihaan pemonan kiguno mentok muhan ahal kotundaan pogun. Pinasaga do di BKK do ino po KIR pakabasaon meno do hamin kini zonana tantu. Ingka kan itu abal. Inuhu di Sharon Raymond mentar bogisan berita ehwal semasa pinadahin dari bos kadazan di Dennis Primus. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kopi pesian.

Tapi kung awi kibaw di tiya apat kapayhan suang hamin i natay mo dagay iti kapayhan suang hamin do kapaguhu na po nga nambit dagay manta di Elis Kimsin do manta Taman Taluk Vilah Putatan pinapay ho do minidupagun i Peterson Joseph Perira di jam kapahu do ngosodop di tadaw Kodovo, kabahu dovo handiti ko si Zam, dadayo idham pong sapan Queen Elizabeth Iso. Manta na do kailan diti do manu di papayho di Netalin, dahit Kuala Lumpur, Mary Jesmal Perira, id Johor Baharu, Helen Perira, id Kuala Lumpur, Om Santop Tapinay Walisam Kinovangan do gingabi, dahit Sadu, dahit ko id Samok. Tosokon otinan di tamatekak, Peterson Joseph Perira, do untuk tadau ko himo ko premiso do bukan diti ko sisam do dahit kabangan bundu watu apat kuala penyu do jam ko prem duvo tangadau ngapogi novitan paitinan di tong tekak iit penembesangan santi pita bundu kuala penyu do jam ko opo do ngosuvab moi do tahinasan ko zuh diazu sugetaku kapayan suang hamin da kapaguhu nampa diti nambi tegai manta di Elis Kimsin da manta da Teluk Vilah Taman Teluk Vilah Putatan pinapai hoda mi didupagun i Peterson Joseph Perirah di jam kapahu da ngosodop di tarau kodufo kapahu da bukan di tiko sisam da dahi hoi idham pengusapan Queen Elizabeth Iso manta na dokeran diti da manu di papai di Netelin di Kuala Lumpur Mary Jismal Perirah i Johor Baharu Helen Perira id Kuala Lumpur Om Santop Tepinai Walis Sam Kinovangan Nagi Ngambi Dait Sadu Teka id Samok Tosokan Natinan di Tong Teka Peterson Joseph Perira Do untuk Tadau Ba Tadau Suvab Tadau Kohimo Kapada Misa Do Fuhan di Tiko Sizam Dadahid Kabangan Kampung Bundu Fatu Apat Kuala Penyu Dajam Kapada Mdufo Tengah Dau Ngapogi Novitan Paitinan di Tong Teka Id Penembesangan Santi Pita Bundu Kuala Penyu Dajam Kapada Daungo Suvab Tapi naik kongkawi kepayahan suang hamin do kumoduvo diti nambit tegai mantad di Christopher Kuliana do id mantad kampung dambai papar pinapay ho do minidupagun iraina binjensin di jam kosizam himung peremtu minit do ngosodop di tadaw koduvo kapahu do vuhan diti kosizam do deho id taman perumahan penampang iso Manta na dok eran diti do manu di papayho sinakagon jamalum id nombo na po sinakagon batinggong id kampung dambay papar om santap tapinay walis sem kinovangan nagingabi da

Dublin Midoh da mantad Kampung Kalawat Kota Belud. Pinapaiho da mini dupagun i Donnell Aaron Dublin di jam ko perum 24 minit taip tengah daw di tadaw ko duvo kafahu da fuhan di tiko sezam da dahit Kampung Kalawat Kota Belud. Mantan da kairan di tido manu di papaiho pakenakan gunik kupok dahit Kampung Marakau Ranau Guliam Gundiok it kokol Kampung Kokol Manggatal Sanggam Gundiok it Kampung Tiong Karanaan am santap tepine walisem kinawangan nagi ngapi dahit sadu taiko it semok tosokan natinan di tong tegak Donnell Aaron Dublin do untuk tadaw subab tadaw kohimo kapiram iso do vuhandi tiko sizam dahit kabangan Kampung Kalawat Kota Belud nga paguhidino Obiton paitinan di tong tegak it panabazangan SD Kampung Kalawat Kota Belud do jam kopod dongo suvab ingka kainiti apat kepoihan dasuang hamin.

明日は会うと思います。キバホゾカババグヌAbal tawasi, montok di apagat, doit kaganan pumuhisan. Iki hizab, papatod hozo isinupu sondi, kuma it RTM Sabah. Mapaitutun niyozu, kalalahano ponohinasan, hozo mumomohis kinesunon Sabah. Toiko, ioitan, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLEN. Kopunguhan niyozu iti, songyan papatod hozo kababagu, montok ponohinasan, hozo pompooiton, maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om no konop diampai do ooiton paizazanan CD kointahangan di huhumozo toiko profile artist ngandi minonupu om naki hasagan doit online nung kibano. Muntok ko payhan di hobby penggonop o komoy no splats. Hasag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om lagi carta lagu artis Sabah.